Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu aktif, yaitu Akselerasi Kreatif Muda yang berjudul Resonansi Dunia dari album Mandalika dari Cilokak. Ternyata album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi. Mandalika bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada. Jangan sampai lengah tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Tadi kita telah mendengarkan lagunya. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Podcast Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
4: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
3: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
4: Oke dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
3: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
4: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
3: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
4: tapi penggerak masa depan desa.
3: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Hai hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada, masih bersama Rusman di frekuensi yang sama di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Rusman mau nanya nih sebelumnya kepada teman-teman Pro 2, pernah gak sih teman-teman Pro 2 di luar sana kita merasa jenuh sama seseorang tapi ketika dia gak ada malah terasa kehilangan? Wah, relate sekali ya. Kali ini akan ada lagu Jenuh Tapi Butuh dari Salma Salsabila ya. Ini menggambarkan kondisi ketika seseorang mulai merasa lelah dengan sebuah hubungan atau keadaan tetapi belum benar-benar siap untuk kehilangan sosok tersebut. Jadi bukan sekedar tentang cinta ya, tapi juga tentang perasaan yang serba bertentangan. Wah, menarik sekali ini lagunya ya teman-teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan bersama-sama lagunya Jenuh Tapi Butuh dari Salma Salsabila. Check it out.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Teman-teman Pro 2, selamat pagi kembali ya. Kembali lagi bersama Ruspan. Kali ini Ruspan bakal menemani pagi kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini Ruspan ada informasi, yaitu ada film dan Bandung siap tayang. Ini tiga hal yang menarik, yaitu film dan Bandung akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2026. Film ini juga merupakan adaptasi dari semesta karya Vidi Baik dan disutradarai oleh Rudi Sujarwo dengan produksi dari Verona Film. Kisah film berfokus pada romansa antara dua tokoh utama bernama Basil dan Elma dengan latar belakang kota Bandung yang menjadi bagian penting dari narasi. Menjelang penayangan nasional, dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agenda tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus, Jogja 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Film ini mengangkat kisah anak muda cinta beda kasta latar kota Bandung, membuat film ini begitu relate dengan anak muda. Ada sejumlah hal menarik lainnya yang membuat film dan Bandung layak masuk daftar tontonan. Salah satunya itu mengadaptasi semesta Vidi Baik, yaitu film Dilan, ya teman-teman. Yang kedua yaitu Bandung jadi latar kisah cinta, dan yang ketiga dari Rudi Sujarwo kembali garap film romantis. Itu dia tiga hal menariknya untuk informasi dunia hiburan kali ini ya teman-teman Pro 2. Tapi kali ini tidak hanya ini informasi menarik ya. Tentunya tetap stay tune di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman Pro 2, masih di 92,4 FM. Teman terbaik kamu, masih bareng aku, Anissa. Nah, teman Pro 2, menjelang peringatan 17 Agustus nih. Nah, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara nih, teman Pro 2. Salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Nah, industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan juga masyarakat dalam perjuangan. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik nih, tapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme. Bagi kamu yang pengen mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus, bisa nih dengan tontonan bermakna. Sejumlah film perjuangan dapat menjadi pilihan. Nah, ada beberapa nih rekomendasi film perjuangan, yaitu ada Jenderal Sudirman yang dirilis tahun 2015. Nah, film ini mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerila menghadapi agresi militer Belanda II. Terus juga ada Kadet 1947, rilis tahun 2021. Terinspirasi dari kisah nyata, film ini menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjalankan misi berbahaya. Nah, mereka ini melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda I. Terus juga ada film Kartini yang rilis tahun 2017. Film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Terus juga ada film Soekarno yang rilis tahun 2013. Kemudian ada Battle of Surabaya yang rilis tahun 2015. Nah, film ini adalah film animasi yang mengambil latar pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak lagi nih teman Pro 2 rekomendasi film yang bertemakan perjuangan para pahlawan. Boleh nih teman Pro 2 kira-kira bakal nonton apa nih untuk mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus 2026.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya seperti biasa ya, di pukul 8 lewat 3 waktu Indonesia Barat akan ada Ruspan bakal bacain info agenda setting ya. Info agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya, yaitu ada informasi implementasi hak disabilitas di Kalteng masih perlu pengawasan. Upaya mewujudkan lingkungan inklusif di Kalimantan Tengah terus bergulir sepanjang 2026 berlandaskan peraturan daerah Perda Provinsi Kalteng Nomor 7 tahun 2025 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berbagai langkah strategis mulai direalisasikan meski tantangan pemenuhan sarana publik masih membayang. Di sektor pendidikan dan pengembangan bakat, Pemprov Kalteng sukses menggelar festival dan lomba seni sastra siswa nasional ABK tingkat provinsi pada Mei 2026. Ajang yang melibatkan 136 peserta berkebutuhan khusus dan 72 pendamping dari seluruh kabupaten atau kota ini menjadi bukti hadirnya ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas. Selain itu, pengoperasian unit layanan disabilitas ULD di kawasan Huma Berkah Palangkaraya kian optimal dalam menyediakan fasilitas terapi motorik maupun sensorik bagi anak berkebutuhan khusus. Namun dari sisi aksesibilitas infrastruktur fisik, dorongan kuat masih terus disuarakan. Pada akhir Juli 2026, Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya menegaskan pentingnya pembenahan fasilitas ramah disabilitas di ruang publik. Legislatif mendesak pemerintah daerah agar menyediakan guiding block, trotoar ramah kursi roda, serta akses ram di kantor pelayanan publik diintegrasikan ke dalam prioritas anggaran daerah. Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada regulasi di atas kertas atau skema bantuan sosial semata. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi dan organisasi disabilitas seperti PPDI Kalteng menjadi kunci utama guna memastikan seluruh sarana fisik layanan digital hingga kesempatan kerja inklusif benar-benar terwujud secara adil di bumi Tambun Bungai. Itu dia informasi agenda setting yang disusun oleh RRI Palangkaraya. Oke, setelah ini akan ada berbagai musik yang bakal menemani pagi kalian ya teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Cuaca.
1: Oke, saat lagi teman-teman Pro 2 seperti biasa ya di pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan info berikan cuaca dari perakiran BMKG Kota Palangkaraya untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Halo Kak, selamat pagi, bersama siapa pagi hari ini?
2: Halo, selamat pagi dengan Reni.
1: Halo Kak Reni, oke dipersilakan untuk informasi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca. Radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan waspada pula potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbarui selalu informasi cuaca semoga kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, itu dia perkiraan cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di area di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kamu punya bakat menyayang terpendam? Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun. Inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow akun Instagram bintangradio.id dan RRI Palangkaraya, serta follow TikTok bintangradio.id, serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 082254829195 atas nama Aldi. Bagi teman-teman yang ingin mengkiprahkan bakatnya, bisa mengikuti Bintang Radio di RRI Palangkaraya. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya untuk info-info update dan musik-musik selanjutnya. Jadi tetap stay tune di frekuensi yang sama dan kesayangan kalian di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan ya teman-teman Pro 2, lagu yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Sebab Kau Terlalu Indah dari Raim Laude. Siapa sih yang tidak kenal dengan Raim Laude? Siapa sih yang tidak tahu dengan judul lagunya Sebab Kau Terlalu Indah? Karena lagu ini punya nuansa romantis yang hangat dan sederhana ya teman-teman berdua. Lagu ini terasa seperti ungkapan seseorang yang begitu mengagumi pasangannya sampai sulit menjelaskan perasaannya hanya dengan kata-kata, tapi diungkapkan dengan sebuah lirik lagu. Itu kata Raim Laude ya. Oke teman-teman berdua, kali ini setelah ini ya akan ada musik dan yang lain-lain, tapi yang pasti nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat kita akan ada ngobrol pagi ya dengan tema edisi moderasi beragama. Nanti aku tidak ada sendirian. Nanti aku tidak sendirian. Maafkan aku ya teman-teman Pro 2. Nanti aku tidak sendirian. Akan ada teman yang mendampingi gue. Tapi aku nanti aja deh ke spill. Kalian bisa dengarkan sendiri dan lihat sendiri ya nanti. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini akan ada lagu dari Nona dengan judul Home. Mari kita dengarkan bersama-sama. Cikidot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman. Akhirnya kita bertemu di pukul 9 lewat 1 waktu Indonesia Barat, yaitu program Ngobrol Pagi dengan tema edisi moderasi beragama. Oke, tadi aku udah janji ya kepada teman-teman Pro 2, ingin spill tandem kita pada pagi hari ini. Ada siapa nih?
1: Isan.
0: Halo, dengan?
1: Aku Anissa.
0: Anissa, oke. Kayaknya kita baru pertama kali bertemu ya.
1: Betul.
0: Mungkin bisa spill dikit lah biografinya buat teman-teman Pro 2 di sana.
1: Oh, boleh dong.
0: Boleh dong, boleh-boleh tuh.
1: Oke, teman Pro 2, kenalin aku Anissa. Nama panjang aku Anissa Sofia Rahman. Biasanya orang manggilnya Anissa, Nisa, Ica, Ca, gitu. Oh. Banyak sih, tergantung orang-orangnya gitu. Oh, bebas mau manggilnya apa aja.
0: Oh, gitu. Kalau teman-teman Pro 2 di luar sana manggilnya sayang apa keboleh?
1: Oh, jangan dong.
0: Oh, jangan.
1: Nanti salah paham jadinya.
0: Salah paham.
1: Betul.
0: Sayang ini ternyata tidak hanya untuk pasangan ya, tapi bisa jadi untuk teman, sahabat. Karena sayang itu atas dasarnya adalah perasaan.
1: Betul.
0: Bukan yang untuk mengikat ini.
1: Betul. Kebanyakan sih salah pahamnya di situ ya.
0: Begitu juga kita dalam beragama ya.
1: Betul.
0: Kita dalam beragama juga diajarkan untuk saling sayang dan menyayangi.
1: Betul banget.
0: Menghargai dan saling menghormati. Jadi kita tidak memandang mereka itu dari ras manapun, dari suku apapun dan yang lain-lain.
1: Karena kita hidupnya berdampingan.
0: Karena kita hidupnya berdampingan. Apalagi kita hidup di Indonesia ini berbagai macam suku, adat dan budaya.
1: Betul.
0: Apalagi masalah agama. Kita yang kita ketahui ya, agama di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada Islam, Buddha, Hindu, apalagi
1: Kristen, Katolik dan Konghucu,
0: ada 6.
1: Iya, betul.
0: Dan keenam agama ini pun mengajarkan rasa kasih sayang.
1: Betul.
0: Rasa menghargai dan rasa menghormati. Dari hal-hal tersebutlah timbullah kata moderasi beragama. Kira-kira Kak Tasya nih, pernah dengar gak kata moderasi beragama?
1: Pernah,
0: gak asing.
1: Karena memang kita itu pastinya gak lepas dari yang namanya toleransi antar agama. Dimana kita itu harus bisa saling menghormati, juga menghargai dari agama-agama yang lain. Walaupun di Indonesia ini kan kita tahu ya, mayoritas agamanya itu agama Islam.
0: Agama Islam.
1: Tapi bukan berarti semua atau segala sesuatu itu harus berdasarkan agama Islam. Karena kan di Indonesia sendiri ada 6 agama.
0: Ada 6 agama.
1: Dan masing-masing agamanya sudah pasti juga mengajarkan bagaimana kita itu bisa menghormati dan menghargai agama lain.
0: Betul, betul gitu. Katakan Nisa tadi ya. Nisa apa? Anissa? Ica? Ca?
1: Anissa aja.
0: Oke, Kak Anissa. Tadi kan ada satu kata yang aku notice dari Kak Anissa, yaitu toleransi.
1: Ya.
0: Bagaimana toleransi di Indonesia ini sangat kuat dalam hal keagamaan ya.
1: Ya.
0: Adat dan istiadat pun sangat kuat.
1: Betul.
0: Makanya kita tidak pernah goyah dari hal agama.
1: Betul.
0: Apalagi kan kita hidup berdampingan dengan orang-orang banyak, karena kita adalah makhluk sosial.
1: Ya.
0: Karena kalau di Islam kan diajarkan kasih sayang.
1: Betul.
0: Diajarkan untuk saling menghormati tanpa melihat dia itu siapa, dia itu dari siapa, dan dia itu bagaimana. Mungkin itu menjadi dasar dari toleransi kita untuk toleransi beragama kita. Karena dari kata toleransi lah kita bisa memahami agama orang lain.
1: Betul. Betul.
0: Bahkan aku ya kan Nisa, aku pernah belajar ya agama nonis juga.
1: Mm-mm.
0: Aku pernah baca kitab-kitab mereka. Wah, dan ternyata ini ada satu hal yang menarik. Ternyata tidak jauh berbeda. Cuman hanya apa sih namanya itu, pemahamannya saja yang berbeda. Tapi untuk pembelajaran dan yang lain-lain itu hampir sama-sama mengajarkan bagaimana kita mencintai sesama makhluk, mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah esa, Tuhan itu adalah satu, Cuman di situ aja bedanya. Akan tetapi ketika kita membahas moderasi beragama, Pak, apalagi ke agama, itu mungkin agak sensitif ya kan,
1: iya,
0: biasanya. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana sikap toleransi kita terhadap mungkin teman-teman yang nonis dan yang lain-lain. Kalau Kak Anissa ada punya teman yang nonis gak?
1: Banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Banyak
0: nih.
1: Banget. Dan kebetulan aku tuh punya teman, dia nonis, tapi dia punya ketertarikan dengan agama Islam. Jadi dia juga sering banget nanya-nanya kayak tentang Islam tuh, di Islam tuh gimana sih, kayak tentang puasa, tentang hari raya dan lain sebagainya. Terus juga sholat tuh gimana. Dia sekedar pengen tahu dan menambah wawasan aja.
0: Betul.
1: Nah, gitu juga kami juga kadang nanya, kira-kira kalau kalian ibadah tuh biasanya ngapain aja.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi sekedar untuk tahu dan memahami aja gitu. Dimana dari situ juga akhirnya kan kita paham nih, dimana batasan kita untuk menghargai agama lain, dimana batasan kita itu ketika kita bersikap dan juga berinteraksi dengan mereka yang berbeda agama.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena kalau dilihat dari konsep moderasi ya, ini memakai pemahaman saling menghargai dan saling toleran. Bukan berarti kita memahami agama nonis, agama orang lain dan agama yang lain itu bukan berarti menggoyahkan kepercayaan kita.
1: Betul.
0: Malah menambah kepercayaan kita untuk semakin kuat.
1: Betul.
0: Terhadap agama kita sendiri. Tapi yang patut dinilai dari moderasi beragama ini kira-kira menurut Kak Anissa apa? Ada nilai apa di situ?
1: Kebersamaan sih. Kalau aku kebersamaan.
0: That's right.
1: Ya, karena mau gimana pun perbedaan kita tuh, karena kita nih makhluk sosial dan kita juga pastinya saling membutuhkan. Nah, jadi walaupun kita nih berbeda agama dan sebagainya, tapi dari perbedaan itu akan mengikat kebersamaan di kita.
0: Betul, karena kita masih dalam satu negara yang sama, yaitu
1: Betul.
0: Indonesia. Terkadang ada beberapa fakta ya kan, Anissa, yang aku temukan di sekitar wilayah komplek rumahku. Itu ada masjid dan gereja saling berdampingan.
1: Oh, unik ya?
0: Unik.
1: Dan unik. Gimana tuh jadi?
0: Menarik dan wah, ini gimana ya kalau ibadahnya barengan gitu?
1: Yeah.
0: Dan ternyata aku pernah nyaksikan. Waktu itu aku penasaran. Kan biasa kalau agama nonis kan minggu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Minggu apa sih namanya? Aku nggak tahu ya minggu apa itu.
1: Aku kurang tahu juga. Yang ku tahu hari Jumat juga ada. Katanya Jumat Agung ya.
0: Jumat Agung ada, yeah, kan betul. Minggu ada juga kan.
1: Iya.
0: Yeah. Waktu itu aku hari Minggu ya. Aku sempetin ke masjid yang itu.
1: Mm-hmm.
0: Gimana sih? Apa sih yang terjadi? Dan ternyata biasa kan kalau sholat zuhur kan siang.
1: Iya.
0: Nah, dan mereka kalau di gereja itu siang itu ternyata sudah selesai. Ada yang dari pagi. Nah, dan ternyata kan parkiran gereja di samping masjid itu gak cukup. Ternyata makai parkiran masjid.
1: Oh.
0: Aku tanya sama bapak penjaga yang masjid itu, "Pak, itu motor kok banyak banget?" kata aku. "Gak apa-apa deh, itu motor-motor orang di gereja, gak apa-apa. Kita sama-sama juga kok. Kita ketika acara adat kita ya, kayak Isra Mi'raj, Maulid, kita pun makai parkiran mereka dan mereka welcome." Jadi aku dapatkan ilmu juga ya dari bapak penjaga masjid tersebut. Terkadang dia bilang ke aku kayak gini, "Terkadang dek, hal-hal kecil seperti inilah yang membuat kita kuat untuk bersama."
1: Betul.
0: Wah, aku dengar kata-kata dari bapak itu, wah pak, ilmunya dalam banget gitu. Walaupun hanya beberapa patah kata, terkadang hal kecil inilah yang membuat kita kuat untuk bersama.
1: Yes, that's right.
0: Apalagi kita di Kalimantan Tengah ya, tidak pernah aku mendengar ada permasalahan soal agama.
1: Yes.
0: Apalagi adat dan istiadat. Seakan-akan kita sudah jadi satu.
1: Betul.
0: Wah, damai sekali gitu. Yang aku rasakan tuh damai sekali terkait moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya tempat aku tinggal ya. Mungkin Kak Anissa ada cerita nih terkait moderasi beragama atau toleransi dengan teman-teman nonis atau yang lain-lain gitu.
1: Kalau cerita tentang ini ada sih beberapa, dan mungkin Aku yakin juga nih teman Prodo juga pasti pernah ngalamin ya. Ketika kita tuh berteman sama teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, waktu kalau orang Islam itu kan ada yang namanya puasa dan hari raya ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau tiap bulan puasa itu kan kita ada yang namanya buka bersama. Nah, jadi kadang itu kebanyakan teman-teman kita yang nonis, mereka kadang ikut juga bukber. Jadi yang dicari itu sebenarnya bukan mengincar makanan atau lain sebagainya, tapi kebersamaannya yang dilihat gitu.
0: Betul, karena asik ya ngumpul-ngumpul.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin mereka notice-nya juga asik ngumpul-ngumpul.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ternyata oh gini ya Islam. Dan akhirnya mereka pun belajar bagaimana Islam.
1: Yes.
0: Secara tidak langsung ini menguatkan kepercayaan mereka juga terhadap agama mereka.
1: Betul.
0: Artinya ya moderasi beragama di sini bukan berarti mengurangi keyakinan kita atau menjadi ragu dengan agama yang kita anut. Justru yes, bagaimana kita menjalankan keyakinan kita dengan baik sambil tetap menghargai orang lain yang mungkin punya keyakinan, cara pandang atau kebiasaan yang berbeda. Apalagi ya kan bisa di zaman sekarang nih, waduh, teknologi AI dan yang lain-lain ini bisa apabila tidak kita
1: gunakan baik,
0: baik ya, kita tanggapi dengan baik, itu bisa berakibat fatal ya. Ketika kita hidup di lingkungan yang beragam ya, di sekolah, contoh di kampus, tempat kerja, sampai media sosial, kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan latar yang berbeda-beda. Ternyata media sosial ini sangat berpengaruh ya.
1: Betul, pengaruhnya cukup besar.
0: Cukup besar. Kita bagi orang-orang yang bisa mengetahui ini berita hoax atau tidak, itu tidak banyak sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ciri-ciri ini platform yang resmi dan ini platform yang tidak resmi itu kan susah sekarang.
1: Betul.
0: Akan tetapi cara pandang orang-orang lain, orang-orang awam terhadap media sosial ini kalau banyak like-nya berarti platformnya resmi.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau nggak ada like-nya dan tidak ada komennya berarti
1: platformnya tidak resmi.
0: Tidak resmi. Apakah seperti itu juga moderasi beragama kita?
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak. Karena media sosial dengan keagamaan itu sebenarnya tidak bisa dicampur adukan.
1: Betul.
0: Akan tetapi media sosial ini bisa menjadi alat dakwah.
1: Betul.
0: Media sosial ini bisa kita kembangkan untuk bagaimana kita mempromosikan keberagaman kita.
1: Betul.
0: Ciri khas kita dan bagaimana moderasi beragama yang ada di Indonesia. Bagaimana damainya agama-agama di Indonesia itu bisa kita publikasikan secara fakta di media sosial.
1: Betul.
0: Dan media sosial ini pun sangat berpengaruh. Akan tetapi apabila kita salah menggunakan maka kita akan pecah.
1: Betul.
0: Karena mungkin kita bisa salah sampaikan dan hal-hal yang lain. Akan tetapi aku memiliki keyakinan ya Kanisa, bahwa moderasi beragama yang ada di Indonesia, apalagi Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya, ini sangat kuat. Kenapa aku bisa berbicara ke itu? Karena ada banyak gereja dan masjid yang berdampingan, tidak hanya satu di kota Palangkaraya, dan itu damai sampai sekarang.
1: Di mana aja tuh kalau boleh tahu kak?
0: Ada di daerah, aduh aku lupa nama jalannya lagi. Pokoknya ada tiga
1: ya.
0: Nanti kita searching di Google.
1: Boleh.
0: Ada tiga. Wah itu dan nggak kecil ya, besar.
1: Besar.
0: Dan bahkan ada satu ya, ini masjid, ini gereja. Terus di sini tempat puskesmas Kristen. Terus di sini taman kanak-kanak Al-Qur'an.
1: Oh.
0: Wah. Lingkungannya sangat agamis sekali, tapi tidak ada perpecahan di situ dan tidak pernah ada kasus di situ. Wah. Ini sesuatu hal yang sangat keren sekali menurut aku. Dan aku yang beragama Islam pun ya tersentuh hatinya. Bagaimana pelajaran dari orang nonis, cinta dan kasih sayang orang nonis, bagaimana mereka bisa saling hormat dan menghargai terhadap orang-orang yang lain tanpa memandang kamu ini dari siapa sih, kamu ini dari keluarga siapa sih. dan kamu ini agamanya apa sih? Itu yang menurutku membuat kita ini menjadi kuat.
1: Kira-kira karena
0: apa? Ketawa.
1: Karena gini, kita kan beragama, walaupun kita nih yakin dengan agama kita, nggak ada salahnya kita mempelajari juga agama lain. Betul. Tapi bukan berarti kita menganggap bahwa agama kita paling benar, tidak begitu. Betul. Karena dari kita mempelajari agama lain, kita bisa tahu, oh begini, mereka ajarannya seperti ini, seperti ini. Dan bahkan dalam Islamnya aja, kita tuh dikasih tahu ya, kalau ternyata agama-agama lain itu justru menjadi pelengkap.
0: Betul sekali. Ya,
1: jadi pelengkap di agama-agama kita juga.
0: Betul.
1: Nah, seperti yang Kak Rusman bilang tadi kan, kalau ternyata agama lain itu ajarannya gak jauh beda. Tuh, ada kemiripan. Dan berbeda itu cuma di pemahaman kita masing-masing,
0: keyakinan.
1: Yes.
0: Tapi apalagi ya, kita di kalangan anak muda ya, Gen Z.
1: Betul.
0: Kamu Gen Z apa?
1: Gen Z dong.
0: Siapa tahu kan bukan Gen Z, kita enggak tahu kan. Ada sifat Gen Z yang aku notice.
1: Apa tuh?
0: Penasaran.
1: Yes, betul.
0: Penasaran. Karena Gen Z sekarang tuh penasaran. Contoh kayak aku penasaran dalam, karena kita membahas moderasi beragama ya, aku sangat penasaran bagaimana ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Jadi aku pernah mempelajari Kristen, aku pernah mempelajari Buddha, aku pernah mempelajari Hindu. Dan ketiga ini, empat ya sama Islam, gak mungkin aku gak belajar. Jadi keempat agama ini, aku belum pernah belajar Konghucu gimana, dan yang lain-lain. Aku belum pernah. Yang karena ketiga ini aku punya teman. Jadi kalau di agama kami, kalau di agama kami kata mereka, yang penting kita berbuat baik aja, bahasa kasarnya dengan orang. Kita yang penting berbuat baik aja. Kalau orang jahat dengan kita, biarlah, biar Tuhan yang membalas.
1: Betul.
0: Sampai segitunya loh mereka. Wah, kataku, keren nih. Waduh, aduh. Aku kalau mau membahas moderasi beragama ya, hatiku tuh deg-deg-deg-deg.
1: Ada rasa
0: tersentuh.
1: Yes. Tersentuh. Karena dari situ kita ngelihat kayak, oh begini indahnya toleransi itu.
0: Betul. Wah, aku tidak membayangkan kah, walaupun masih di dunia ya, kita sudah merasakan percikan-percikan surga. Yes. Kalau melihat keadaan kita dalam beragama itu damai.
1: Betul.
0: Tapi gak tahu nih kalau Kanisa nih.
1: Apa tuh kak?
0: Kira-kira Kanisa merasa gak sih ketika kita ngobrol ataupun bersosialisasi dengan nonis, sebenarnya kita tidak memandang agama mereka.
1: Yes.
0: Tapi bagaimana mereka itu beradaptasinya dengan kita?
1: Ya. Yeah.
0: Aku mandang orang kayak gitu sih. Kalau orang tersebut baik sama aku, otomatis aku baik juga.
1: Betul.
0: Walaupun orang itu jahat terhadap aku tetap baik juga. Mungkin itu juga yang diajarkan di agama-agama yang lain.
1: Sama sih kak, kalau aku juga melihat mereka itu dari bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain, bagaimana respect mereka ke orang lain.
0: Betul.
1: Dan itu tidak harus menyangkut agama mereka ataupun agama kita gitu.
0: Betul, karena yang dicari anak muda saat ini adalah respect.
1: Yes.
0: Tidak perlu uang banyak, yang penting respect.
1: Betul.
0: Tidak perlu kau dari keluarga mana, yang penting respect.
1: Betul.
0: Tidak perlu kau dari agama mana, yang penting kau respect.
1: Betul.
0: Nah, oke, teman-teman Pro 2, ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran ya terkait moderasi beragama. Yang pertama itu adalah bagaimana rasa saling sayang menyayangi antar sesama.
1: Betul.
0: Hormat dan menghargai antar sesama. Dan satu kata dari
1: Anisa.
0: Kak Anisa yang di ujung tadi yang aku notice adalah respect.
1: Betul. Nah,
0: oke, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan break dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan edisi moderasi beragama, mungkin dengan fakta-fakta yang lebih menarik lagi nih.
1: Yes.
0: Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Marvel Studios mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung termasuk Sadie Sink, Kim Connor, dan Samara Weaving. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jack Seeker. Proses produksinya diperkirakan dimulai pada tahun 2027 dengan target tayang pada musim panas tahun 2028. Kehadiran film ini juga menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari 12th Century Fox, dan Marvel kini menyiapkan versi terbaru sejumlah karakter ikonis lainnya. Tahun Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut. Pada hari Senin 10 Agustus tahun 2026, Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sekarang kita ada di Santai Siang. By the way, buat kamu siapa aja, jangan lupa buat request lagu. Caranya gampang banget, kamu bisa hubungi ke hotline kita di 0811523924 atau di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini udah ada dari Alif yang pengen diputerin katanya lagunya Promise dari Summerland. Oke. By the way, suara kakaknya aman aja kah? Enggak ya. Seperti yang dengar teman Pro2, suara saya lagi radang sepertinya ya. Jadi enggak apa-apa, tetap semangat siaran teman Pro2 juga. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi harap maklum kalau misalkan suaranya enggak terlalu maksimal kayak biasanya. Tapi ya malah tetap happy kok bersiaran ya. Dan habis ini kita bakal puterin yang udah di request sama teman Pro2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
2: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
1: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Ya pernah dua teman yang terbaik kamu. Tadi kita baru aja dengerin esensi buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. By the way teman Pro 2, asik banget ya dari tadi kita puterin udah requestan dari teman-teman Pro 2. Ada yang bilang tadi dari kakak, siapa tadi ya, kakak Rizka, pakai Y bukan pakai I teman Pro 2. Katanya Kak Mama gak usah sering-sering ngomong, gak apa-apa kok, kita paham. Ini aku antara mau nangis sama mau ketawa, tapi agak kesel juga ya, kita mau ngomong tapi susah gitu teman Pro 2. Apalagi kita kan wanita ya, kita tuh perlu mengeluarkan satu hari 7.000 kata. Nah kalau lagi kondisi kayak gini tuh kayaknya aduh lah. Tapi ya sudah lah ya teman Pro 2. By the way tadi katanya Kak Rizka pengen diputerin lagu yang tenang-tenang aja dari Dere. Judulnya Biru, tolong ya. Oke, habis ini bakal kita puterin. Terus tadi ada juga dari Kak Angel Dario Sudarso. Aku dari tadi dengerin sambil bersih-bersih dapur. Ya enak banget ya jam segini di rumah. Oh mungkin memang lagi menikmati waktu me time teman Pro 2. Perempuan tuh gitu, kalau gak suka, kalau gak ngomong, ngabisin waktu buat yeping atau gak bersih-bersih. Katanya Kak Angel pengen request lagunya Tiffany Kenanga dengan judul Tempat Kembali. Oke, teman Pro 2, udah ada dua lagu, langsung aja kita puterin.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

0: digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan hadirkan ada esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Wanda. Dan habis ini kita bakal puterin, so buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

Ya bro, dua teman yang terbaik kamu. Alhamdulillah suara malah agak mendingan ada ya daripada tadi. Itu benar-benar kayak mau hilang banget teman pro 2. Jadi memang kadang kita tuh gak bisa memprediksi kapan kita harus istirahat, kapan kita harus beraktivitas, kapan kita juga harus ya kalau misalkan lagi sakit yuk, gak bisa ngapa-ngapain ya teman pro 2. Makanya yang lagi sehat, yang suaranya masih fit, dijaga, apalagi di udara seperti sekarang. Oke, kali ini udah ada teman kita dari kakak Gio yang katanya pengen diputerin lagunya Brunera dengan judul Fight. Oke, okay. By the way aku baru tahu ada lagu judulnya ini. Langsung aja kita puterin.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, atau Pro 2 yang buat kamu ngerasa punya bakat menyanyi, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 8 November tahun 2026. Inilah kesempatan emasmu buat bersinar. WNI putra atau putri usia 16 sampai dengan 25 tahun per 8 November tahun 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar ataupun mahasiswa ataupun akte kelahiran. Nah, teman Pro 2 juga harus diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, dan kamu juga wajib follow akun Instagram di @bintangradio.id dan @RRI_Palangkaraya. Follow juga TikTok bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mendaftarkan langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Rizaldi atau Aldi. Nah, teman Pro 2, raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Palangkaraya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 menjelang HUT Republik Indonesia ke-81. Masih hitungan hari aja ya teman Pro 2. Sekarang tuh udah 6 hari lagi. Nah, kira-kira gimana preparation teman-teman Pro 2? Kalau Amala dan teman-teman di kantor itu udah mulai menyemarakan dengan berbagai macam lomba. Terus juga udah beli bendera-bendera. Terus apalagi ya teman Pro 2? Banyak sih macam-macam kita lakukan. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kita, by the way ya. Teman Pro 2 tahu enggak kalau misalkan biasanya menjelang HUT Republik Indonesia itu kan ada RT, RW ataupun mungkin tetangga kamu yang kayaknya rame banget gitu ya buat menyelenggarakan atau memeriahkan HUT kemerdekaan ini. Ada yang udah beli pepaya, beli coklat buat ambil koin, ada yang udah beli berbagai macam lah pokoknya dari lomba-lomba yang murah sederhana dan kalau dipikir-pikir tuh ada di sekitar kita semua. Tapi ternyata itu tuh bisa dilombakan teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas sebenarnya itu tuh dari mana sih tradisinya. Kalau dari beberapa artikel yang Amalai cari dan Amalai cari tahu gitu ya, sebenarnya tradisi lomba-lomba 17-an tuh udah ada dari zaman nenek moyang kita dulu teman Pro 2. Tapi setelah merdeka ya, dan lomba-lomba itu memang diambil dari melihat keadaan Indonesia yang masih belum kan kita baru merdeka ya, jadi masih belum selengkap kayak sekarang gitu. Jadi kita ambil dari bahan-bahan yang ada. Itu tuh bukti bahwa kita tuh memang dari sononya teman Pro 2 tuh kakek nenek kita dulu itu tuh udah kreatif sebenarnya ya gak sih, dan memang suka keramaian. Ciri khas orang Indonesia itu adalah suka berkumpul. Jadi kalau misalkan gak berkumpul, tidak rame-rame, itu tuh kayak ada yang kurang. Makanya kalau misalkan orang Indonesia itu introvert, tetap ada sisi ekstrovertnya teman Pro 2. Itulah ciri khas dari masyarakat Indonesia. By the way, teman Pro 2 udah ada teman kita dari Kanita yang katanya lagi capek kerja dan udah istirahat, terus di mobil lagi dengerin Pro 2. Tolong puterin lagunya Sarah Menjol, judulnya Rumahku. Oke, langsung aja kita puterin.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona Identitas.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya Pro 2, temu yang terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang persiapan Independence Day ya sama Pro 2. Banyak banget lomba-lomba yang ada diadain. Ada makan kerupuk, ada tarik tambang, ada panjat pinang. Tapi kayaknya sekarang udah jarang banget ya teman Pro 2, orang-orang tuh melakukan panjat pinang. Karena kayaknya yang benar-benar bisa sampai panjat pinang tuh adalah orang-orang yang apa ya, lelaki-lelaki perkasa kayaknya. Tapi aku lihat yang ikut panjat pinang kebanyakan yang kurus-kurus gitu ya teman Pro 2, karena kan biar bisa mudah buat manjat gitu kan, dan memang memerlukan skill atau kemampuan khusus dan terlatih. Jadi mereka tuh tiap tahun biasanya ikut itu, makanya mereka bisa teman Pro 2. Tapi buat kamu yang pengen coba juga boleh. Jujur aku tuh sempat ada di titik yang sedikit lagi tuh bisa ikut itu gitu ya, cuman waktu itu gak dibolehin. Jadi sampai sekarang sama sekarang kita gak berani ikut panjat pinang. Tapi ya perempuan panjat pinang kayaknya susah ya teman Pro 2. Nah kalau misalkan ngomongin tentang lomba-lomba 17 Agustus, apa sih yang paling jadi favorit teman Pro 2? Kalau Amala jujur aja makan kerupuk. Aku tuh suka banget kerupuk. Jadi kalau misalkan makan kerupuk, kayaknya aku berpotensi juara deh. Cuman makan kerupuk tuh gak cuman kita apa ya, kita ngabisin kerupuk aja, tapi kita tuh ada tekniknya teman Pro 2. Kemarin tuh di podcast channel Ditya Dika, dia tuh ngasih tahu tips and trick untuk juara makan kerupuk. Katanya yang penting tuh adalah lidah kita teman Pro 2 itu tuh kena kerupuknya. Nah kerupuk itu kan sifatnya kriuk-kriuk gitu kan, dan lengket kalau misalkan sama lidah kita. Terus langsung kita tarik gitu ya, kita masukkan ke mulut, langsung kita tarik juga ininya, apa sih namanya, talinya, langsung dihabisin. Nah itu tips dan trik versi Raditya Dika. Cuman kalau aku pikir-pikir, iya bener juga ya, rata-rata orang yang juara tuh kayak gitu teman Pro 2. Tips atau teknik biar mereka tuh cepat ngabisin kerupuk. Karena kan ngabisin kerupuk tuh mudah ya, yang bikin susah tuh adalah pada saat talinya bergoyang-goyang. Jadi kayak teman-teman kita yang lain tuh kayak apa ya, bahkan ada yang digoyang-goyangin sengaja gitu. Akhirnya kita susah buat mulut kita ketemu sama kerupuknya. Gitu sih teman Pro 2. Semangat buat menyambut Independence Day. Dan teman Pro 2, nanti di pukul 12 kita bakal ada program muda kreatif. Tadi udah ada teman kita yang request lagunya Obvious dari Ariana Grande, dari kakak Vivi, terus juga ada kak Adit tadi yang pengen dengerin Ocean Siagan Aku Yang Salah, sama juga ada kak Ganis yang pengen diputerin Terjemahan Cinta dari Indra Sinaga.

0: lu keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Muda Kreatif. Hai hai Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Dan seperti biasa, udah pukul 12, waktunya kita ada di Obrolan Muda Kreatif, yaitu ruang ngobrolnya teman Pro 2 yang selalu menghadirkan cerita dan juga inspiratif kreatif. Nah teman Pro 2, kalau kita bicara soal komunikasi, sekarang rasanya hampir semua hal tuh gak bisa lepas dari yang namanya dunia digital. Bahkan informasi bisa menyebar dalam hitungan detik aja. Nah sebuah pesan juga bisa dikemas menjadi video pendek, infografis, podcast, sampai konten media sosial. Nah teman Pro 2, sesuai dengan dibalik informasi yang kita lihat setiap hari gitu ya, ada profesi yang punya peran penting banget buat memastikan pesan tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satunya adalah humas atau hubungan masyarakat. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, sesuai dengan muda kreatif kita yang udah di-share juga di media sosial Pro 2, kamu udah tahu kalau hari ini tuh temanya tentang kreatif berkomunikasi, inspiratif berkarya, dan peran humas di era digital. Dan tentu aja kita udah bersama narasumber keren yang kali ini bakal ngomongin sesuai dengan tema kita kali ini. Udah hadir bersama kita ada Mbak Aulia Nurisa Ajija, Pranata Humas Ahli Pertama. Selamat siang Mbak Aulia.
1: Dan teman-teman semua.
0: Oke, Mbak Aulia apa kabar di sana? Sehat kah?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Amala, sehat walaupun di tengah cuaca kita yang cukup berasap, tapi harus tetap terus
0: bener
1: ya, dan biasa ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak Aulia sehat. Jangan kayak Amala ya, teman berdua, suaranya mau hilang. Karena lagi musim jerebu kak ya. Jadi radang tenggorokan macam-macam deh teman Pro 2. Nah by the way Mbak Aulia, sebelum kita ngobrol lebih jauh, banyak juga teman-teman Pro 2 yang bertanya nih, boleh dong memperkenalkan diri kepada teman Pro 2 Mbak Aulia itu, tentang sedikit aktivitas serta peran Mbak Aulia sebagai Pranata Humas Ahli Pertama. Silahkan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, selamat siang dimanapun teman-teman berada ya. Perkenalkan saya Aulia, biasa di kantor juga dipanggil Ica. Saat ini saya bertugas sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur lebih tepatnya. Dan kalau untuk aktivitas sehari-hari, aktivitas sehari-hari seorang humas di pemerintahan itu kebanyakan, sebagian besar itu berhubungan dengan komunikasi publik pemerintahan. Mulai dari liputan, kemudian hasil liputan itu diolah menjadi suatu bahan publikasi. Kemudian bahan publikasi ini diolah lagi menjadi suatu konten yang akan disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana nanti pesan-pesan ini dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat gitu. Sebagian besar tentang itu. Masih banyak tugas-tugas lain, tapi sebagian besar ke arah sana sih Mbak Amala.
0: Oke, luar biasa sekali. Kayaknya kalau kita dengar, aduh sibuk banget ya. Mbak Aulia, kalau ngomong-ngomong asli daerahnya tuh orang Sampit kah Mbak Aulia? Karena kan tugasnya di Diskominfo Kotim ya. Atau Mbak, orang mana nih kira-kira?
1: Iya, asli Sampit ya. Bapak Jogja, dulu juga sempat 11 tahun di Jogja waktu kuliah. Cuman setelah bekerja kembali ke daerah, domisili memang di sini sekarang. Dan sudah membangun keluarga kecil di sini, di Sampit.
0: Oke, nah Mbak Aulia, ngomongin kota Sampit tuh aku ngelihatnya jadi kangen gitu ya, karena aku besarnya di Sampit juga. Nah kalau kita ngomongin tentang kota Sampit nih kak ya, itu selama kakak bekerja di Diskominfo Kotim, pernah ada cerita tidak terlupakan gak kak selama bertugas?
1: Cerita yang tidak terlupakan, sebentar. Ada sih kan, kalau kita di sini saya ini pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Timur itu, nah terus selama baru 2 tahun dan selama awal-awal baru beradaptasi itu mulai belajar gimana liputan langsung di lapangan itu kan banyak ketemu pejabat-pejabat pemerintahan yang tinggi lah jabatannya gitu ya. Nah kadang-kadang saya bisa salah attitude atau kadang-kadang ya ada aja hal-hal kecil yang sebenarnya kesepele, cuman memalukan sih sebenarnya kalau buat diinget-inget.
0: Iya,
1: itu sih Mbak Amala.
0: Oke, jadi memang apa ya, karakteristik kita sebagai seorang humas tuh dinilai juga ternyata, kayak nggak cuman karya kita aja. Kalau kita bicara tentang humas, mungkin masih banyak yang menganggap tugasnya tuh hanya membuat berita atau dokumentasi kegiatan. Sebenarnya Mbak Aulia, seperti apa sih peran humas itu di era sekarang, khususnya ketika komunikasi tuh udah banyak berpindah ke media digital ataupun ke media sosial?
1: Kalau peran humas itu sendiri sebenarnya kan Mbak Amala dan teman-teman Pro 2 itu sebenarnya menjadi jembatan, menjadi komunikator antara pemerintah dengan masyarakat, dengan publik secara luas. Dan di pemerintahan ini banyak hal-hal yang mungkin harus diterjemahkan agar masyarakat itu bisa memahami, bisa menyerap informasi dengan baik, bisa nangkep gitu apa sih poin inti yang ingin disampaikan pemerintah kepada masyarakat gitu. Misalnya kalau misalnya ada kegiatan bupati ya di Kota Waringin Timur itu tentang pembangunan sekolah rakyat yang baru-baru ini terjadi, itu kan kita liputan ke lapangan, mendokumentasikan bagaimana sekolah rakyat dan kemudian bagaimana pesan-pesan bupati yang diharapkan dari pendirian sekolah rakyat ini. Nah, itu sebenarnya kan dari kegiatan ini, walaupun dari luar terkesan apa ya, kayak kegiatan seremonial tentang prosesnya sekolah rakyat, tapi sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan bupati secara khusus dan pemerintah kota ini secara umum, bahwa kami pemerintah Kota Waringin Timur itu melakukan upaya terbaik kami dalam terus membangun daerah Kota Waringin Timur ini sendiri gitu. Salah satu caranya adalah dari sisi pendidikan, menyediakan fasilitas gratis pendidikan mulai dari sekolahnya, pelajarannya, tempat tinggalnya dengan wujud membangun sekolah rakyat ini gitu. Dan ini kan menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo, dan di sini kita menunjukkan bahwa inilah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan daerah berikut dengan masyarakat, dengan sumber daya manusianya gitu, dalam hal pemerataan pendidikan. Nah, dari sini ini kan suatu pesan yang harus kita sampaikan dengan sederhana dan agar bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, di era digital ini kan eranya media sosial ya, dimana masyarakat itu bisa memberikan feedback real time, subscribe, like, atau komen dan sebagainya. Bagaimana kita itu pemerintah ini memanfaatkan media sosial itu agar masyarakat selain bisa menerima pesan real time, tapi juga bisa memberikan feedback real time juga gitu. Dan kami di sini pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodir, terus memantau apa feedback-feedback dari masyarakat itu sendiri. Di era digital ini, di era media sosial ini, memang tantangannya ya karena kita dituntut untuk terus cepat ya, bergerak cepat, dan menjadi konten kreator sekaligus storyteller yang dituntut untuk terus berkreativitas gitu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Itu sih Mbak Amala.
0: Oke, luar biasa sekali nomor 2. Nah, Mbak Aulia, kalau sekarang kan masyarakat terutama anak muda itu terbiasa menerima informasi yang cepat, singkat, terus juga menarik banget secara visual. Nah, kalau menurut Mbak Aulia, apa sih tantangan terbesar humas dalam menyampaikan informasi agar tetap menarik tapi tidak kehilangan sisi profesional dan kredibilitasnya?
1: Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar kita sebagai humas pemerintah itu di era digital ini memang dituntut untuk terus berkreativitas ya. Dan itu harus terus apa ya, mengikuti apa yang lagi tren nih saat ini gitu. Dan tidak hanya mengikuti tren, kita juga lebih mengedepankan kredibilitas dan aktualitas sih sebenarnya, dan relevansi juga. Jadi tantangannya di sini Jadi gimana caranya masyarakat itu tidak hanya menerima informasi yang cuma lagi tren, tapi yang relevan untuk disampaikan, yang bermanfaat, yang kira-kira berdampak lah di kehidupan masyarakat gitu. Dan di sini kita juga harus menjaga kredibilitas. Kita di sini juga ada kegiatan yang namanya monitoring media gitu. Jadi gimana caranya kita tuh tetap memantau di masyarakat ini ada beredar berita-berita hoax atau enggak gitu ya. Terus kita di sini juga kira-kira di masyarakatnya lagi ada keluh kesah apa nih terhadap pemerintah? Apakah yang mereka keluhkan itu benar-benar nyata ataukah mungkin cuma berita gorengan dan sebagainya? Nah, di situ kita dituntut untuk menjaga kredibilitas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu. Di situ kita dituntut buat gimana nih caranya kita menjawab apa yang diresahkan, apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Gitu Mbak Mala, kira-kira bisa dipahami enggak ya?
0: Bisa, tapi by the way kalau Mbak Lia sendiri apakah termasuk Gen Z atau Gen M nih Mbak? Ini kan sekarang media sosial lagi dikuasai sama Gen Z ya. Jadi kadang kalau Gen M tuh harus usaha gitu Mbak ya, biar sesuai seleranya sama anak muda masa kini.
1: Bener banget, kita harus catch up gitu. Gimana nih kalau Gen Z ya, kalau gaya-gaya Gen Z. Cuman kan kalau kita berbicara konteks pemerintahan ya, dan itu audiensnya bukan cuma Gen Z. Memang media sosial Gen Z udah nomor satu ya. Cuman masyarakat itu kan luas dan audiens pemerintahan itu tidak hanya dari Gen Z. Kita juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada para pekerja dari generasi boomer masih ada, dari generasi milenial juga masih ada gitu. Gimana caranya memang semua tuh masuk gitu. Memang audiens itu sebenarnya harus spesifik, cuman yaitu menjaga relevansi ini tadi tetap perlu gitu buat pemerintah, karena buat pemerintah tidak hanya memprioritaskan satu generasi tertentu.
0: Oke, kalau di Diskominfo Kotim nih Mbak Aulia, itu paling sering upload informasi paling cepat tuh di mana Mbak? Apakah di media sosial atau di mana?
1: Di Instagram ya, media
0: Instagram. Iya, mungkin ada teman pro, iya.
1: Ya mungkin kalau teman-teman pro 2 yang mau follow Instagram kita ada di @diskominfo.kotim.
0: Oke, itu ada waktu khusus nggak kak? Misalkan uploadnya di jam-jam berapa gitu? Yang kayaknya kalau misalkan teman-teman nih pengen update atau pengen lihat handphone atau Instagram Diskominfo, itu biasanya akan selalu update di jam 10 kah atau di jam berapa gitu?
1: Nah kalau untuk update itu kita tidak ada waktu tertentu sih Mbak Amela dan teman-teman pro, karena kan kita berita aktual itu ya setiap hari kan berubah-ubah. Terus kita setelah liputan terus masih harus diolah jadi bahan publikasi, diolah jadi konten. Jadi memang dalam satu hari itu kadang bisa dua kali sehari, kadang bisa tiga kali, atau bahkan cuma sekali sehari bisa. Dan itu memang nggak ada waktu tertentunya sih gitu. Tergantung aktivitas sehari-hari, berita apa yang mau diupdate hari ini gitu.
0: Oke. Mbak Ulia, by the way tema kita hari ini tuh kan adalah kreatif berkomunikasi, inspiratif berkarya. Kalau menurut Mbak Ulia, kreativitas seperti apa yang dibutuhkan seorang humas saat ini dan seberapa penting kemampuannya memahami tren media sosial?
1: Kreativitas seorang humas saat ini ya?
0: Iya, betul.
1: Ini ya, kita tuh sekarang harus dituntut untuk harus kreatif menjadi seorang storyteller sih. Balik lagi ke yang saya jelasin tadi ya Mbak Amala, gimana caranya pesan ini tadi itu kita kemas dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperhatikan aktualitasnya dan relevansinya untuk masyarakat, impactful apa enggak gitu. Enggak cuma sekedar ikut-ikutan tren. Dan selain kreativitas tadi apa tadi yang Mbak Amala tanyain ya?
0: Seberapa penting kemampuan buat memahami tren media sosial dalam pekerjaan sebagai seorang humas?
1: Oh tentu penting banget sih Mbak, penting banget. Karena dari situ kan kita tahu oh mana nih berita yang relevan atau enggak, mana nih berita yang harus disampaikan atau enggak. Terus berita yang harus kita kasih feedback secara resmi. Oh ini berita yang bisa kita apa namanya, kita kasih melalui mitra-mitra lain. Nah, untuk informasi tambahan juga nih, kami pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur itu tidak cuman single fighter gitu. Kami bekerja sama dengan beberapa media massa. Setiap tahunnya kontrak-kontrak itu diperbaharui dengan sejumlah, termasuk media-media massa yang ada di Palangkaraya juga, di Banjarmasin juga. Itu kita melakukan kontrak kerjasama media massa untuk membantu humas pemerintah Kotim menyebarkan informasi. Jadi kita nggak sendirian. Jadi kalau misalnya kita bikin bahan berita nih, kita upload di Instagram resminya Diskominfo Kotim. Tapi sebenarnya itu nggak cuma di Instagram Kotim doang. Di media massa berupa media cetak juga ada, di media elektronik kayak Raya TV atau SSTV juga ada, di TVRI kadang-kadang juga upload gitu. Dan di media-media sosial lainnya kayak di Berita Sampit, di Palangka, Palangka Express gitu. Oh bukan, Palangka Express, ini ya media cetak. Kayak Pro Kalteng gitu-gitu, kayak Kalteng Terkini. Jadi banyak mbak sebenarnya. Dan itu penting banget sih memahami tren media sosial, apa media apa yang paling digunakan. Oh kalau Gen Z kita berarti uploadnya di Instagram bisa, atau untuk saat ini media Kotim itu cuman Instagram sama TikTok sih, sama YouTube. Kita juga ada podcast. Nah jadi tergantung audiensnya juga ya. Kadang-kadang kita bisa upload di semua media, tapi ada yang cuma kita upload di YouTube gitu, ada yang cuma kita upload di TikTok itu juga ada. Jadi kan kita memahami audiens, memahami tren media sosial, baru kita ngerti, oh gini nih pesan yang pas gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Mbak Ulia, terakhir sebelum Amala tutup program Muda Kreatif ini, dan Mbak Ulia mau melanjutkan aktivitasnya lagi, boleh dong pesan penutup atau closing statement dari Mbak Ulia buat teman-teman Pro 2, khususnya anak muda Kalimantan Tengah, biar bisa lebih kreatif dalam berkomunikasi dan bijak menggunakan media sosial.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 ini kebanyakan anak-anak muda yang Gen Z ya, Mbak Amala.
0: Benar, benar-benar banget, Mbak.
1: Oh, jadi kalau untuk teman-teman Gen Z ini, kalau untuk apa skill sekarang itu ya dalam berkomunikasi khususnya, kita perlu apa ya, storytelling, belajar skill tentang storytelling, bagaimana mengkomunikasikan apa ya, berkomunikasi dengan baik lah intinya gitu, terus menceritakan sesuatu tuh dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Terus kemudian ya tentu saja kita skill apa ya, menguasai teknologi terkini. Sekarang kan AI ya, perkembangan AI kan pesat banget. Nah itu banget juga harus tuh diasah generasi-generasi muda nih, terutama generasi mudanya anak Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Tuh kita harus catch up banget nih buat menguasai teknologi-teknologi terbaru, jangan sampai ketinggalan ya kan. Nah terus sama mungkin di apa ya, kalau sekarang itu ya itu sih, tapi Mbak Amala storytelling, terus menguasai teknologi terbaru, terus sih Mbak.
0: Iya, singkat padat, tapi kalau misalkan kita apa ya, kita aplikasikan gitu ya teman Pro 2, apalagi buat kamu kayaknya nggak ada anak muda yang nggak aktif media sosial gitu ya, itu insya Allah akan memberikan dampak yang baik juga, agar kamu siapa tahu nantinya juga bekerja di apa ya, instansi pemerintahan, terus kalau misalkan di bagian humas mungkin udah ngerti dan tergambarkan sesuai apa yang dijelaskan sama Mbak Ulia tadi. Mbak Ulia, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya mau kita tanya-tanya di Pro 2. Habis ini lanjut kegiatan lagi ya Mbak?
1: Iya, ini jam makan siang sih Mbak.
0: Oh, oke, okay. Salam buat teman-temannya, sukses selalu, dan next kalau Amala undang lagi boleh ya Kak ya.
1: Boleh banget Mbak. Oh iya, tadi lupa satu,
0: kebijakan
1: sosial ya. Iya, pokoknya yeah, teman-teman Pro 2 dimohon untuk bijak bermedia sosial, tetap menggunakan tata krama yang baik dalam bertutur bahasa. Sebelum share, kita juga harus pastikan bahwa berita itu benar, bukan berita hoax, dan jangan gampang kemakan berita gorengan-gorengan. Iya Mbak.
0: Iya, mantap banget teman Pro 2. Intinya tabayun ya teman Pro 2, cross check dulu. Iya, jangan
1: mantep.
0: Iya, jangan asal share-share. Karena sekarang tuh apa-apa bisa di ini ya Mbak ya, dituntut kalau misalkan kita menyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi sekedar ikut-ikutan aja. Apalagi ngata-ngatain seseorang gitu di media sosial tuh sekarang udah ada ini ya, hukumnya ya Mbak ya.
1: Iya, undang-undang ITE.
0: Iya.
1: Nah, dan itu memang walaupun tidak secara apa ya, secara legalitas, secara moral pun aja sih sebenarnya ini harus diperhatikan ya, Mbak ya. Karena kita boleh bertutur tapi tetap harus memperhatikan tata krama gitu.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Lia atas insight-nya di santai siang kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan teman pro 2, waktunya malah akhiri program Muda Kreatif di santai siang. Bye bye Mbak Lia.
1: Bye Mbak Amala dan teman Pro 2.
0: Dadah, selamat siang. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi obrolan dengan tema berkarya, berkomunikasi ya teman Pro. Kreatif berkomunikasi, inspiratif berkarya, peran humas era digital. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Muda Kreatif.

0: gue sempet ragu, May. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

komunikasi dan berkarya di media digital. Nah, kali ini teman Pro 2, teman Pro 2 pernah gak sih kamu mikir, kamu tuh udah rajin bikin konten, tapi konten-konten kamu tuh gak pernah ada yang hype gitu, atau misalkan masuk ke beranda orang, atau mungkin yang sekedar upload video yang menarik banget di TikTok, tapi yang nonton tuh paling cuman ya mentok-mentok di 200 views, 300 views, gak pernah ada FYP teman Pro 2. Nah, katanya teman Pro 2 tipsnya adalah kita tuh harus menggunakan hook. Jadi hook itu adalah misalkan nih, dalam video kamu apa sih yang paling menarik? Nah, itu tuh dipotong teman Pro 2. Itu tuh dijadikan 3 detik pertama di awal video. Terus benar-benar awal videonya itu baru lanjutan dari hooknya itu. Jadi hook tuh kayak kalau kita dulu banget tuh, aku ingat banget dulu tuh zaman-zaman YouTube ya, zaman-zaman YouTuber tahun 2016. Itu tuh biasanya ada opening video. Nah, itu tuh kan rame ya dulu ya, dan katanya opening yang paling estetik, paling yang sulit ditiru itu adalah punyanya Tasya Farasya. Kalau sekarang mah orang udah pada jago bikinin hook kayak gitu teman Pro 2. Nah, bikinin hook, bikinin opening kayak gitu. Nah, sekarang kalau di TikTok itu tuh bikin hook teman Pro 2, bukan intro. Nah, hook itu juga kamu bisa dengan menggunakan nada-nada buatan kamu sendiri. Kalau di Kalimantan Tengah tuh ada salah satu yang eye catching banget menurut Amala, bukan eye catching ya, tapi kayak easy listening, karena kan kita dengerin juga ya. Itu dari ownernya TFC. Dia tuh kalau misalkan bikin video, dia tuh selalu bilang kayak, "Hi, I'm Tata and I'm owner fried chicken di Kota Palangkaraya," gitu. Jadi kayak, wah menarik ya gitu teman Pro 2. Jadi ada dua, entah itu hook atau mungkin audio menggunakan suara kamu sendiri. Terus kamu bikin video, mau durasinya selama apapun boleh ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan kamu pengen banget terkenal gitu ya, sebaiknya jangan panjang-panjang dulu ya. Karena kalau misalkan kita bikin dan kita bukan siapa-siapa, itu yang nonton bakal males dan sedikit aja. Tapi kalau misalkan kamu udah bikin videonya udah ada yang terkenal gitu, terus kamu udah ada penonton setianya, udah ada followersnya banyak, baru kamu upload video panjang-panjang serandom apapun pasti akan banyak yang nonton juga teman Pro 2. Nah, kalau dari kurasi struktur video singkat yang banyak FYP itu kebanyakan durasinya adalah 15 sampai dengan 30 detik aja, atau paling lama paling tuh cuman 1 atau 2 menit teman Pro 2 gitu, buat meningkatkan retensi penonton di media sosial kamu. Terus kamu juga bisa menggunakan lagu-lagu atau efek suara yang sedang naik daun di TikTok ataupun Instagram Reels buat banyak yang nonton. Plus yang paling penting adalah bikin pengaturan akun kamu tuh jangan private, karena kalau private itu gak bisa public dan gak bisa meledak, karena dia akan sampai di akun-akun pengikut kamu aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah ada di informasi olahraga selama 60 menit ke depan. So buat kamu di satu siang kali ini, jangan lupa sambil santai sambil dengerin untuk informasi up to date olahraga.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Prodi Utama yang terbaik kamu, utama Prodi Informasi Olahraga. Pertama datang dari John Hanbron yang menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang tidak dipecat oleh PSSI meski tersingkir pada fase grup Piala AFF tahun 2026. Dalam sejarah Piala AFF, Indonesia 6 kali tersingkir pada fase grup, termasuk pada edisi tahun 2026. Sebelum edisi terakhir, pelatih yang gagal di babak grup selalu didepak oleh PSSI pada tahun 2007 saat pertama kali Indonesia gagal melaju ke babak semifinal. PSSI berang Peter White, pelatih Indonesia saat itu, juga langsung saja tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI, teman Pro 2. Selanjutnya pada tahun 2012 saat ditangani oleh Neil Maizar dalam kisruh dualisme kompetisi, Indonesia juga tidak lolos babak grup hanya beberapa hari setelah Neil didepak PSSI. Edisi berikutnya Piala AFF tahun 2014, giliran pelatih kawakan Alfred Rialt yang jadi korban, meski saat itu skuad Indonesia pas-pasan karena dibatasi klub, tetap saja Rialt kena getah dipecat oleh PSSI. Selanjutnya dalam Piala AFF tahun 2018, Indonesia juga ditangani Bima Sakti. Saat itu Bima sebagai pelatih pengganti setelah Luis Milla Apas mengundurkan diri dari kursi pelatih timnas Indonesia. Hasilnya Indonesia main berantakan di Piala AFF tahun 2018. Bima pun juga menjadi sasaran target supporter. Setelah itu Bima tidak pernah lagi dipercaya berada di tim pelatih timnas Indonesia. Nah, tahun Pro 2 jangan kemana-mana, malah masih bakal hadirkan informasi olahraga lainnya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kesuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan

0: kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ya perlu dibuat teman yang terbaik kamu masih di informasi olahraga Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League tahun 2026-2027 resmi diumumkan akan kick off pada 17 Oktober. Sebanyak 6 klub ambil bagian dalam kompetisi resmi sepak bola wanita Indonesia. 6 klub peserta Indonesia The Women's League adalah Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Adapun lokasi Indonesia Women's League berlangsung di Gor Sumantri, Bojonegoro, Jakarta. Teman Pro 2 CEO Indonesia Women's League Teddy Cahjono menjabarkan format kompetisi penyelenggara yang menerapkan sistem triple round robin secara terpusat di Jakarta. Adapun Indonesia Women's League juga mengaplikasikan kuota pemain asing dengan maksimal 4 nama di setiap tim peserta. Kemudian para tim juga menjadi wajib diperkuat 1 pemain timnas Indonesia. Nah, memperoleh jadwal Indonesia Women's League itu akan berlangsung 3 bulan nantinya pada tanggal 17 Oktober hingga akhir Januari. Kompetisi terbagi dalam fase awal dan juga babak knockout. Setelah fase awal nantinya 4 tim teratas akan lolos ke babak semifinal. 2 tim pemenang akan berduel dalam laga final untuk menentukan juara. Persija Jakarta dan Persita Tangerang juga akan berduel dalam laga pembuka. Kompetisi ini diharapkan menggugah semangat publik terhadap sepak bola putri Indonesia nantinya.

0: Indonesia bagus banget tau.
1: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
0: Makanan di sini enak.
2: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 13 di menit ke-50 waktu Indonesia Barat. Kira-kira teman Pro 2 lagi pada ngapain ya? Ada yang mungkin lagi pada kerja, ada juga yang istirahat di rumah. Intinya teman Pro 2 tetap jaga kesehatan. Dan informasi olahraga sampai di sini dulu. Tentunya jangan lewatkan informasi olahraga setiap harinya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Habis ini kita bakal beralih ke informasi hiburan. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro2 ada aja ya tren media sosial. Salah satunya adalah kemarin itu kan kita tuh sempat flashback ke tren fashion ala 2016 swag. Nah sekarang tuh teman Pro2 bukan 2016, agak maju lagi 4 tahun kemudian, yaitu 2020. Jadi banyak orang yang bikin konten ala-ala perbandingan tahun 2020 versus 2026. Nah ada satu video yang diunggah sama netizen Pos 62, dimana dulunya tuh mungkin sebelumnya kayak masih anak muda gitu ya, wajahnya masih remaja, tapi sekarang udah pada jadi kayak tante-tante, kayak om-om. Itu relate banget sih teman Pro2, walaupun juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa 2026 tuh kita kayak wah setua itukah. Nah teman Pro2, buat kamu yang mungkin bingung gitu ya mau main media sosial, ikutin tren, apalagi mungkin kamu harus coba tren yang satu ini. Jadi caranya simpel banget. Kalau misalkan ada konten-konten tahun 2020 yang pernah kamu buat, teman Pro2 tinggal disandingkan aja, dibikin remake lagi tapi version tahun sekarang gitu. Jadi kamu bisa ngelihat gimana kondisi kamu tahun 2020 dan sekarang, karena kadang kita ngerasa gak ada perubahan gitu ya, padahal perubahannya banyak banget.

0: Ahmad Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang punya bakat menyanyi berusia 16 sampai dengan 25 tahun, kamu inilah kesempatan emas sih untuk bersinar. Caranya gampang banget, teman Pro 2. Kamu bisa daftarkan diri untuk audisi Bintang Radio ya. Dan kamu bisa datang langsung ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa kunjungi akun Instagram kita di @rri palangkaraya. Terus kamu juga bisa follow @bintangradio.id dan juga TikTok bintangradio.id. Dan kamu juga bisa hubungi ada Aldi ya, kontak person kita di 0822-5482-9195. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Amala by the way. Dan kali ini kita masih ada di informasi hiburan. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, menjelang Independence Day, teman Pro 2 tahu gak? Ternyata Indonesia tuh harus membayar utang kemerdekaan ke pemerintah Belanda dan baru lunas di tahun 2023. Jadi setelah perjuangan melawan penjajahan, Indonesia tuh menanggung utang miliaran atau gulden kepada Belanda sebagai bagian dari kesepakatan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, perjuangan Indonesia itu belum berakhir. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia lewat jalur politik dan juga militer. Konflik itu bermuara pada KMB di Den Haag pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dan dalam konferensi itu, Indonesia, Belanda, dan juga Bijan Komspoor Federal Overleg berunding soal pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu terpenting adalah kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS, namun tidak diberikan cuma-cuma saja. Nah, teman Pro 2, Belanda mensyaratkan Indonesia mengambil alih utang Hindia Belanda sekitar 4,5 miliar gulden dan jumlah tersebut setara sekitar 15,8 triliun pada masa pelunasannya. Dan kesepakatan ini menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah diplomasi Indonesia. Kemudian pembahasan utang itu sempat membuat perundingan yang macet gitu ya. Namun Wakil Presiden Muhammad Hatta memandang pengakuan kedaulatan sebagai prioritas utama. Dan bagi Hatta, para pemimpin Indonesia tuh saat itu pengakuan kedaulatan secara internasional itu lebih penting daripada menolak utang tersebut. Kemudian keputusan itu menuai kritik dari kalangan sejarawan hingga kini, teman Pro 2. Nah, Indonesia harus ikut menanggung biaya perang melawan bangsanya sendiri, namun pemerintah Indonesia tetap melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, pembayaran itu berlangsung puluhan tahun melewati berbagai periode pemerintahan Indonesia, mulai dari era Presiden Soekarno, Soeharto, sampai berakhir pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan pelunasan utang ini selesai pada tahun 2003, hampir 58 tahun setelah Indonesia merdeka, kewajiban pembayaran kepada Belanda itu berakhir. Nah, faktanya bahwa Indonesia tuh harus membayar sebanyak 4, miliar gulden kepada Belanda dan baru lunas tahun 2003. Peristiwa ini tuh jadi bukti ya, teman Pro 2, bahwa harga sebuah pengakuan kedaulatan saat itu ternyata jauh lebih mahal dari apa yang dibayangkan. Informasi tadi dilansir dari Good News from Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
1: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kayak kalau ngomongin tentang Big Bang, Big Bang tuh kayak apa ya, King of Pop-nya K-pop. Ternyata memperoleh dua Big Bang ini ternyata udah 20 tahun berkarir di Korea Selatan dan akan merilis lagu baru untuk merayakan 20 tahun mereka berkarya. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus, itu bertepatan sama kemerdekaan, hari kemerdekaan Korea Selatan ya teman pro 2. Jadi kita duluan baru mereka, beda 2 hari aja. Nah katanya merilis Big pada 19 Agustus untuk merayakan perayaan ulang tahun debut mereka. Rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi YG Entertainment selaku agensi pada hari Senin. Jadi teman pro 2, Korea Selatan sama Indonesia itu sama-sama berulang tahun di bulan Agustus ke 81 tahun. Nah mungkin ini persembahan terbaik juga ya buat Big Bang kepada Korea Selatan dan juga penggemarnya dari seluruh dunia. Karya terbaru ini juga sekaligus menjadi petanda kembalinya boy group itu ke industri musik setelah terakhir kali merilis Still Life pada April 2022. Lama juga ya teman produ, atau sekitar 4 tahun yang lalu. Kali itu Still Life menjadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka T.O.P dan juga ada Choi Soo-hyung sebelum resmi hengkang dari grup. Dan pihak agensi menambahkan bahwa fan bisa mengeksplorasi spektrum musik baru yang bakal disuguhkan oleh grup ini. Semakin penasaran seperti apa nantinya, karena lagu-lagu Big Bang itu gak ada yang gagal sih menurut aku ya. Benar-benar keren banget anak-anak YG itu, kayak definisi anak-anak apa ya, kalau dalam kelas itu yang paling kreatif, paling keren gitu. Tapi kalau yang kayak visualnya apa, ganteng cantiknya tuh maksimal paripurna. Itu anak-anak dari SM Entertainment teman pro 2, karena malah ini mantan K-popers juga sebenarnya. Nah teman pro 2, pengumuman itu juga diikuti peluncuran visual untuk lagu baru yang menampilkan ketiga member Big Bang, yaitu ada G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung dalam judul lagu yang diyakini akan mempresentasikan member Big Bang saat ini. By the way, informasi tadi sekaligus menutup informasi hiburan bareng sama Amala. Aku pamit undur diri, sorry banget kalau siaran hari ini suaranya agak gimana gitu ya. Jadi teman pro 2 yang suaranya masih ada, yang masih sehat, please banget kemana-mana pakai masker teman pro 2 dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selain makan nasi, kita juga harus minum vitamin setiap harinya biar selalu sehat menghadapi aktivitas yang berbagai macam ini ya. Dan tetap semangat, habis ini kamu bakal ditemenin sama Jen. Dan seperti biasa di Selasa sore kita juga ada program Pro 2 English Corner, nanti belajar bahasa Inggris. Enak aja kalau teman pro 2, nanti isi obrolannya gak full bahasa Inggris, jadi kamu yang gak bisa bahasa Inggris bisa dengerin aja. Aku Amala pamit, bye-bye.

Ya pro 2 teman terbaik kamu. Teman pro 2 masih bareng sama Amala. By the way teman pro 2, masih di informasi hiburan. Kamu masih ingat sama Big Bang? Big Bang ini tuh sebenarnya bukan boyband pertama ya, cuman

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah,
2: Info Pro 2. Info Pro 2 11 Agustus 2026. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2, pertama kita awali dari kancah olahraga daerah, di mana persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Jawa Barat makin memantapkan langkahnya. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur olahraga di Kabupaten Bekasi kini dilaporkan sudah mencapai 90%, menegaskan kesiapan Bekasi sebagai tuan rumah untuk menyambut para atlet terbaik se-Jawa Barat. Beralih ke panggung musik tanah air, grup band The Massive secara resmi mengumumkan jadwal tur Asia mereka yang bakal dimulai pada Oktober 2026 mendatang. Rian dan kawan-kawan siap memboyong deretan karya hits mereka untuk menyapa langsung para penggemar setia di berbagai kota besar di Asia. Sementara itu dari industri film internasional, fenomena keberhasilan Spider-Man Brand New Day terus melesat tajam di tangga box office global. Hanya dalam kurun waktu 12 hari penayangannya di bioskop seluruh dunia, film terbaru Si Manusia Laba-Laba ini sukses meraup pendapatan fantastis hingga mencapai 29,5 triliun rupiah. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana nih kabarnya di hari Selasa sore ini? Apakah teman Pro 2 masih semangat nih? Karena kalau dilihat-lihat satu jam lagi biasanya sih udah pada bubar kantor ya. Jadi udah pada istirahat gitu. Berarti teman Pro 2 Jen bakal nemenin teman-teman dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 nanti ya teman Pro 2. Dan nanti Jen juga dalam waktu kurun 60 menit ke depan, Jen gak sendirian, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih bareng Tasya tentang info apa sih yang terupdate di hari ini ya. Apalagi per sore ini, apakah ada yang baru-baru kah? Ntar kita bahas bareng-bareng ya. Dan teman Pro 2, Jen mau ngucapin selamat selamat sore, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sekarang tuh lagi rawan sakit gak sih teman Pro 2? Karena cuaca di Kalimantan Tengah ini lagi sedang tidak baik-baik aja. Semoga teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat ya. Apalagi kamu yang lagi di mobil atau di rumah, tetap stay healthy and stay safe ya dimanapun kamu berada. Dan misalnya kamu dalam perjalanan pulang juga hati-hati ya, karena kan kita gak tahu ya biasanya ada apa di jalan itu, kita was-was dan tetap berdoa ya dimanapun kita berada teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, abis ini Jen puterin lagu dari Gerang Sandi dengan judul Indonesia Rumah Kita. Ini setelah itu baru kita ngobrol dan berbincang-bincang bareng sama Tasya terkait update apa sih yang ada hari ini. Tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: 24 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi sesuai janji Jen ya, janji kayak apa aja, janji manis. Jadi kita bakal bicarain tentang apa ya, info musik update ya, ataupun di kancah nasional, internasional. Dan hari ini kita bakal bahas apa nih Tasya?
1: Musik.
0: Musik ya, berarti artis ya. Siapa nih yang kita mau bahas kira-kira?
1: Yang lagi rame aja, Ariana Grande.
0: Ariana Grande, iya sih. Siapa yang nggak tahu ya? Kayaknya semua orang tahu ya.
1: Tahu sih.
0: Dari apa ya? Dari penampilannya, kalau kamu lihat dia tuh kayak apa ya? Cantik banget gak sih?
1: Cantik banget. Aku terakhir nonton filmnya.
0: Itu gak sih yang dia jadi princess, bukan?
1: Yeah.
0: Oh, yang jadi The Wicked. Ya itu. Tapi ngomong-ngomong kalau soal sekarang, dulu kan dia itu banget ya, aktif, cantik. Tapi kalau sekarang kalau kamu ngeliat keadaannya kayak memprihatinkan gak sih?
1: Iya, sedih.
0: Jadi kayak aku ngeliat kayak orang lain gitu loh.
1: Karena dia kurusan.
0: Iya sih. Kita. Kemarin ada aku lihat fotonya, dia sampai kelihatan tulang-tulangnya tuh. Aku pikir ini kenapa? Dia bilang kayak baik-baik aja kan.
1: Tapi kita kan nggak tahu ya.
0: Iya, di belakang kan dia nggak mau sampai fansnya sedih kan. Jadi bilang aja baik-baik. Tapi aku baca-baca juga dia sampai hiatus ya?
1: Iya. Aku baca juga dia bakal hiatus sih kak.
0: Itu hiatusnya sampai kapan ya kira-kira?
1: Nah, kurang tahu ya kalau hiatusnya kapan. Kayaknya tunggu sampai dia kondisinya membaik.
0: Iya sih, kita doain dia. Semoga dia kembali lagi ya dengan keadaan yang lebih baik lagi dan bugar. Tapi kalau ngomongin Ariana Grande nih, aku juga baca-baca katanya dia sempat menang ya. Menang apa?
1: Tangga lagu di Billboard.
0: Dengan album Petal ya.
1: Iya, dengan album Petal.
0: Dia sampai masuk nomor 1 Billboard 200. Ih, kayak keren banget sih. Katanya juga album ini diluncurkan dengan unitnya 295.000 album. Wow, banyak banget. Kalah K-pop nih. Terus itu setara dengan album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian Ariana Grande juga menjadi penanda minggu ini yang luar biasa, membuat penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut dalam penjualan album. Kalau dilihat-lihat sih, memang lagu-lagu dia enak gak sih Tas?
1: Iya enak
0: kan?
1: Banget.
0: Apalagi aku suka lagu dia yang judulnya Thank You Next. Itu enak banget lagunya. Terus abis itu Seven Rings. Pokoknya kenapa ya lagu-lagu dia itu kayak relate sama kita?
1: Karena kehidupan dia kayak kita juga.
0: Iya sih kayaknya. Ya hampir-hampir mirip kayak kita ya. Tentang kalau gak galau, percintaan, habis itu tentang persahabatan dan lain sebagainya ya kan.
1: Tentang mental health juga.
0: Mental health. Mentang-mentang dia gak health ya jadi mental. Terus juga dia itu, Ariana Grande juga katanya pernah menduduki puncak tangga lagu lewat Eternal Sunshine dengan peringkat 1 selama 3 minggu berturut-turut tahun 2024. Berarti memang benar-benar itu banget gak sih? Bukan terkenal loh, siapa sih?
1: Diminati banget loh.
0: Iya, diminati ya kan. Apalagi dia juga kayak friendly banget gak sih, apalagi ke fans-fansnya. Kalau kamu nonton ada beberapa video TikTok itu pas dia lagi galamit atau apapun itu, dia kayak
1: baik banget.
0: Terus tapi aku yang gak sukanya ada paparazzi.
1: Iya
0: kan, yang gangguin dia tuh loh.
1: Iya banget.
0: Kenapa ya sekarang itu paparazzi jadi kayak banyak banget? Gak di dunia internasional juga, di nasional juga ada gitu kan.
1: Penguntit
0: ya di K-pop kan. Apa sih namanya?
1: Sesaeng.
0: Sesaeng. Iya, sesaeng itu kayak apa sih, buat biar apa gitu loh, biar diperhatiin. Namanya kan juga artis ya kan, banyak fansnya kan. Betul. Gak mungkin harus satu-satu dilihat gak sih?
1: Tapi yang parah tuh sampai yang datang ke rumah idol tuh.
0: Sumpah. Itu sampai dia nunggu di depan, bikin foto di di X kah? Aku lupa. Makasih itu. Sumpah, ngapain? Itu kok nggak sayang Jungkook deh? Iya nggak sih? Aku lihat juga. Yang pas itu dia kayak tiba-tiba dia tuh di depan, ngapain di rumah Jungkook? Astaga, sebegitunya nggak sih? sampai Jungkook bikin itu gak sih video
1: ada
0: di live atau video, aku lupa pas itu
1: antara live sih,
0: live ya, kayak lupa. Dia kayak bilang tolong jangan ganggu kehidupan pribadi saya gitu deh. Jadi sama kayak Ariana Grande kan, dia juga sampai ditarik-tarik di panggung.
1: Kasian.
0: Pas di Galamit juga dia ditarik-tarik, astaga, sampai ada bodyguardnya aja sampai gak bisa nahan gitu loh, saking
1: kuat banget,
0: saking kuatnya mereka. Gitu ah, sumpah parah banget sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal apa ya, lagu pop ya, dia kan lebih ke spesialis lagu pop ya kalau Ariana Grande. Jadi kayak apa ya istilahnya, kayak mendunia banget gitu, nggak dari Amerika juga, jadi seluruh dunia itu kayak tahu si Ariana Grande ini lagunya begini-begini. Terus dia juga sering konser kan di beberapa negara ya kan, walaupun nggak semua negara di nggak diituin ya kan, maksudnya nggak datang gitu, tapi setidaknya memang masuk, ada memang bahagia banget fans-fansnya dengan adanya kehadiran Ariana Grande. Betul. Gitu, dengan lagu-lagunya yang wah, luar biasa fantastis sih. Terus kalau ngomongin soal album nih, dia kan tadi itu album ke-8 ya. Ada juga nih album apa nih? Album ntar ya. Oh ya, ini kalau bukan sejarah ya, peringkat-peringkat lagu dia, album dia itu peringkat 2 itu disusul dengan Position. Itu judul album dia di tahun 2020. Terus habis itu Thank You Next yang aku bilang, itu lagu bukan lagu lama sih, pas zaman COVID itu. Kamu ingat gak sih yang kalau kita bikin tren-tren TikTok itu pasti ada lagunya. Itu peringkat 2 di tahun 2019, itu pas COVID. Terus My Everything. Wah, ini tahun 2014.
1: Tapi masih sampai sekarang
0: ya. Dan Yours Truly itu tahun 2013. Wow, ini udah berarti dia udah lama banget gak sih berkarir?
1: Iya, udah lama banget.
0: Jadi kayak bahasanya dia tuh terkenal gak sebatas lewat lagu doang, lewat film juga kan.
1: Film juga.
0: Kemarin itu sempat rame sih, kemarin kulihat di sini, tapi aku gak sempat nonton.
1: Iya.
0: Karena cuma berapa hari kah rasanya, abis itu
1: iya,
0: bentar doang gitu kan ya, jadi nonton di aplikasi lah.
1: ada kok
0: ya. Itu sih kalau ngomongin soal apa namanya,
1: Ariana Grande
0: musik internasional memang bagus sih ya, semua musik yang dari barat itu bagus, tapi lagu Indo juga nggak ketinggalan dong. Pasti kayak bagus banget gak sih, kayak misalnya dari Tensi, Naikila, terus habis itu dari Tulus, pokoknya banyak kan artis-artis kita, Agnes Mo. Agnes Mo tuh walaupun dia internasional, tapi dia dia tetap mengapakan dirinya, saya WNI gitu. Lagu-lagu dia juga enak gitu. Jadi kita enggak kalah sayang juga enggak sih? Karena juga
1: seimbang aja.
0: Seimbang sih sebenarnya, tapi ya walaupun apa namanya, lebih orang Indo kan lebih seringnya lagu luar ya. Rata-rata enggak semua gitu. Gak semua. Jadi tapi kalau ngomongin soal lagu apa namanya Indo ya, aku tuh lagi terngiang-ngiang tuh karena banyaknya request ya teman Pro 2 ini, kayak Samuel Cipta Jagat Rasa, Supamati Selina Grace, itu kan lagu-lagu yang aku tuh nggak tahu sebenarnya siapa yang nyanyiin, tapi setelah kayak searching dan mendengar gitu, jadi kayak jadi tahu dan enak lagu diputar terus kan. Teman-teman Pro 2 ini antusias banget buat request lagu gitu, apalagi dari Cegil, Nabila Takia, kan itu, aku juga awalnya ya nggak terlalu tertarik sama lagu Indo kan awalnya, tapi setelah
1: didengar-dengar
0: teman Pro 2 request, jadi aku bahasanya kayak jadi wow, jadi kayak enak gitu, seneng dengarnya gitu, dan memang membekas sampai sekarang.
1: Ternyanyi.
0: Apalagi Naikila, siapa yang nggak tahu Naikila sih, Naikila dengan apa namanya, tren apa kemarin? Tren make up ya? Itu tren make up itu kayak, aduh, sampai tren make up pun diikutin gitu. Kenapa
1: kakak
0: ya?
1: Ikut gak?
0: Enggak. Aku gak punya jepitan. Kamu gak ikut?
1: Aku gak ada make upnya malah.
0: Oh, kamu ada make upnya?
1: Iya, karena warna hijau dan kuning kan.
0: Oh iya, rata-rata hijau, kuning, pink.
1: Iya
0: kan itu.
1: Kalau pink mah ada.
0: Pink ada ya, sisanya gak ada ya. Tapi memang keren sih Naikila. Tapi aku juga kayak ngeliat dia kayak aku nggak sih, beda jauh ya, tolong jauh, beda jauh banget gitu. Jadi kayak apalagi kalau lagu dia yang di apa yang collab sama Tensi ya kan, ada nggak kalau nggak salah ya,
1: apa ya,
0: bentar aku tuh lupa lagunya tuh, pokoknya lagunya enak deh pokoknya. Tapi kalau ngomongin soal Nekila ya apa ya, dia juga beda setahun sama aku, kenapa? Oh, iya. Ya dia kan 2003 nih, aku 2004 dan kayak dia udah berprestasi ya kalau aku enggak. Tapi keren banget sih, kenapa ya anak, bukan anak ya, remaja-remaja, bisa dibilang remaja, pemuda ya, pemuda-pemudi zaman sekarang itu kayak mereka tuh apa ya, kalau soal menulis lagu itu okay, gitu
1: banget.
0: Kayak kenapa ya bisa loh, walaupun kita nggak beda jauh ya umurnya, tapi kayak kok dia bisa, kalau aku masih di bawah banget nih, debu dan tanah kayaknya.
1: Aja sih.
0: Oh itu yang apa lagunya, kasih ababa, kasih ababa kan, terus habis itu Soasu juga,
1: yes.
0: Itu memang keren. Kenapa ya?
1: Keren.
0: Apa kita perlu ngundang Nekila ke sini?
1: Ada tahu kemarin tuh kan dia ada datang ke Palangka.
0: Kapan ya? Kok?
1: Ada tapi dia di ini salah satu tempat ini apa sih?
0: Apa? Hotel? Bukan.
1: Kayak
0: apa?
1: Dugong gitu.
0: Oh ya tahu yang di Tilung.
1: Itu.
0: Oh iyalah. Kemarin ke situ. Oh iya. Undang lagi gak sih? Ayo buka peluang untuk penyanyi Indonesia. Ayo. Karena kan kita harus menaikkan lagu-lagu mereka kan, biar sampai kancah internasional. Ya itu dia teman produ yang kita masih bisa ngobrolin tentang info musik ya untuk hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama aku dan Tasya. Jadi tetap stay tune terus di 90.4 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: 94 FM Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, kita bakal bahas ya info-info musik ya teman Pro 2. Jadi tadi kita udah bahas tentang Ariana Grande, terus abis itu apa namanya? Tiba-tiba Nekila kan. Karena mirip-mirip sih mereka dua itu kan. Terus kita bakal bahas ini sih, aku mau bahas tentang ini. Penasaran juga sih tentang lagunya Tulus yang terbaru, yang banyak banget di request sama teman-teman Pro 2, yaitu Teh Hijau. Kalau ngomongin Teh Hijau, aku jatuhnya kayak maca enggak gitu.
1: Enggak beda.
0: Jadi green tea yeah, maksud tuh. Green tea gitu. Jadi menurut kamu nih, kalau kamu cari-cari gitu, makna dari teh hijau ini apa sih?
1: Jadi maknanya tuh menggambarkan seseorang yang sedang berada di fase mati rasa atau kehilangan kemampuan untuk menikmati sesuatu. Walaupun orang-orang di sekitarnya memberikan berbagai saran atau seperti mencoba hal baru, keluar menikmati alam atau melakukan aktivitas lain, perasaan kosong itu ternyata tidak bisa langsung hilang gitu.
0: Waduh, lengkap ya Tasya ya. Apa tadi, mati rasa yang pertama ya?
1: Mati rasa
0: berarti gak bisa ngerasa jatuh cinta, rasa sakit, rasa senang gitu. Wah, ini memang lagunya enak sih ya, kalau didengar-dengar gitu. Terus katanya juga di sini tentang penerimaan diri, lebih ke penerimaan diri saat menghadapi fase tadi, fase yang gak bisa ngerasain, fase jatuh lah bahasanya, terus lelah secara emosional. Nah, terus lagu ini juga mengajak kita nih sebagai pendengar musik untuk tidak memaksakan diri agar cepat pulih katanya. Karena di sini melainkan berdamai dan merayakan kehampaan kecil lewat hal-hal sederhana. Jadi kayak lagu ini juga menggambarkan kita ya, biasanya anak muda gak sih ini yang biasanya harus sembuh, harus pulih gitu. Tapi kan ada prosesnya ya kalau mau pulih gitu. Terus habis itu apa namanya, katanya juga ada pesan utamanya dari lagu ini, yaitu fokus pada hal kecil. Jadi kita itu bisa mengontrol apa yang bisa dijangkau saat situasi hidup terasa berat. Apalagi anak muda banget nih, berat. Hidupnya berat terus ya.
1: Sebenarnya enggak berat, tapi diberat-beratin
0: karena indis ekonomi ya, Tasya. Terus habis itu katanya juga merayakan kehampaan yang memang katanya jatuh tadi. Mengakui bahwa merasa kosong atau tidak bersemangat itu memang adalah hal yang wajar ya kan. Terus habis itu dan memang kita harus lawan itu dengan kepaksaan.
1: Harus dipaksa.
0: Iya, harus dipaksa. Jangan mau jatuh terus.
1: Nanti jatuh terus.
0: Sama kayak aku pas itu, Tasya, aku kan pernah cerita ke kamu, aku pas itu yang kecelakaan ya bulan Juni kemarin. Itu tuh aku lagi kosong pikiranku, sumpah, lagi di jalan.
1: Jadi di jalan tuh
0: gak ada pikir, kayak tiba-tiba kosong tuh ditabrak dari belakang. Wow, itu pengalaman wow banget. Aku gak bisa bayangin, aku juga bingung kenapa aku bisa ketabrak. Soalnya pas jatuh tuh kepala aku sempat pusing kan, kayak vertigo tiba-tiba gitu. Terus sempat diselamatin, memang ditolong langsung gercep kan. Dan kebetulan aku memang jatuhnya di depan apotek, jadi langsung ditolong,
1: langsung diobatin.
0: Sumpah aku kayak, hah, ini kenapa? Mungkin memang banyak pikiran kan, indis ekonomi ya Tasya. Terus habis itu aku juga pas itu baru kelar yudisium, mikirin yang lain juga kemarin, itu segala biaya dan lain-lain. Stres banget sih memang, sampai dan kebetulan banget Tasya, pas aku jatuh itu di belakang aku tuh ada dosen aku tiba-tiba dateng, kayak ini memang rencana sama Tuhan kah, memang udah diatur kah gitu. Iya, jadi kayak wow, ini tiba-tiba ada dosen, terus ada teman aku yang bantu kan. Wah, ini kenapa ya gitu?
1: Memang udah
0: jalannya ya sama Tuhan ya. Jadi memang kita nggak tahu kayak pas kita udah jatuh, terus kita bangun lagi tiba-tiba. Karena memang kayaknya Tuhan melihat aku begitu stres nih anak nih, jatuh gitu terus nih anak. Mungkin dari kejadian itu Tuhan nggak ngasih tahu gitu, kamu nggak sendirian, kamu tuh di mana-mana tuh ada teman atau dosen yang memang membantu kamu, mendorong kamu gitu kan. Jadi kayak, wah iya benar ya, aku nggak sendirian gitu. Terus kan di RRI ini juga keluarga kan, juga kayak wow, ditambah lagi dengan teman-teman anak magang itu yang perhatian kemarin, apalagi kayak Melka, abis itu siapa Titin dan lain sebagainya, itu kayak sampai hah kakak kenapa kakak kayak, mereka itu kayak aduh kayak sedih banget, kadang ada rasa bangga juga gitu kan, bisa kenalan sama kalian gitu, eh sampai nangis nih, ya Tuhan
1: terharu,
0: aduh terharu sama ya gitu deh. Ya jadi kayak cocok banget lagu Teh Hijau ini kayak kita apa kayak di disandingin sama hidup kita gitu. Kira-kira Tasya pernah ada nggak sih jatuh kayak
1: kalau gitu. Kejadian jatuh sih enggak ya, tapi pasti banyak yang relate juga sama aku kalau misalnya di jalan nih, jalan mau pulang tiba-tiba udah sampai kayak maksudnya enggak kepikiran gitu lah,
0: kayak sebenarnya kita misalnya dari sini nih berangkat, tiba-tiba udah nyampe rumah.
1: Tiba-tiba udah sampai rumah kayak nggak ngemandangin yang lain gitu, saking kosongnya.
0: Tapi untungnya nggak jatuh ya, enak ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, terus abis itu katanya di sini juga ada poin pentingnya yaitu tentang refleksi.

0: kalau kita rasa nggak ada rasanya loh.
1: Ada kok.
0: Pahit. Ada ya, pahit ya.
1: Pahit.
0: Kok aku nggak ada rasanya pas itu ya.
1: Tawar.
0: Iya tawar, teh hijaunya tawar pas itu. Ada yang pahit, ada yang pahit. Pokoknya itu memang kayak penggambaran teh hijau ini kayak pahitnya hidup kita nggak sih?
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misalnya dikasih dengan bumbu-bumbu yang lain kan jadi manis biasanya kan. Terus kayak itu rupanya kebahagiaan kita datang dari sisi yang berbeda-beda. Wow, keren banget sih Tulus. Tapi kalau ngomongin soal Tulus ya, lagu dia tuh gak pernah mati. Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Kayak hits terus tiap tahun gitu.
1: Banget. Kayak jatuh suka.
0: Iya, terus habis itu apa? Monokrom. Pokoknya aku suka lagu-lagu 2019-2020 pas itu. Karena kebetulan Tulus itu pernah kami undang Tasya ke sekolah.
1: Oh iya.
0: Acara pas itu festival sekolahku SMA. Aku kan di Tangerang kan, jadi bisa ngundang dia pas itu.
1: Iya, enggak jauh sih.
0: Iya, sumpah aku ngeliat Tulus pertama kali tau enggak sih? Kebetulan aku anak acara kan, jadi kan bisa berinteraksi langsung kan. Jadi aku oh Tuhan tinggi banget Tas.
1: Foto enggak?
0: Aduh enggak sempet foto. Dia jalan kan. Aduh tinggi banget. Aku sampai gini loh. Wow, ini rupanya kalau di kita kan lihatnya kalau di sosial media kayak biasa aja kan. Tapi pas kita lihat asli
1: tinggi banget.
0: Ganteng sih. Astaga maaf ya. Pokoknya itu performance dia juga bagus dari lagu-lagu yang dia buat. Habis itu aransemen lagunya pas banget sama ya kita lah anak muda yang mendengarkan. Rata-rata kan anak muda loh yang dengerin. Jadi kayak bahasa kita kayak ya tahu deh, memang Tulus ini memang kayak bahasanya kayak ayah kita.
1: Ayah
0: ya banget. Kalau Tasya suka Tulus dari lagu apa?
1: Aku kayaknya aku taunya dari yang Hati-hati di Jalan itu sih.
0: Hati-hati
1: kan.
0: Di jalan. Yang itu ya. Iya sih. Kayaknya kita harus pakai lagu itu habis ini ya Tasya.
1: Biar pulangnya selamat.
0: Iya, selamat hati-hati di jalan. Oke, kalau ngomongin apa namanya Tulus ya. Kalau soal ngikutin, aku tuh bukan ngikutin gara-gara lagunya hit saja, enggak. Memang ngikutin kayak mungkin perjalanan-perjalanan dia tuh aku ikutin. Soalnya kayak yang satu tadi yang aku sebut di awal relate ya kan. Terus habis itu lagu-lagu dia juga apa namanya kayak ya pas banget gak sih sama kita. Apalagi teh hijau ini ya. Rupanya teh hijau itu bukan sekadar judul aja yang dibuat sama Tulus. Rupanya kayak ada maknanya artinya teh hijau itu. Juga kayak menarik sih kalau lagu-lagu Tulus untuk dibahas ya. Sampai ada teman aku tau gak sih dia bahas album Tulus di skripsi dia. Kan kami dibebaskan kan buat meneliti apapun gitu. Ada teman aku dia meneliti Tulus album kumpulan lagu Tulus
1: semua
0: pokoknya.
1: Albumnya
0: enggak kalau kami cuma misalnya album apa tahun 2000 berapa iya, itu kan ada banyaknya aja. Kan dia sampai sejatuh cinta itu sama Tulus memang fans berat gitu kan. Jadi kayak rupanya semua pokoknya karya-karya musik atau karya sastra gitulah bahasa yang lain itu bisa diteliti ya teman Pro 2. Misalnya kamu mau neliti gak jauh-jauh sama artis favorit kamu atau musik favorit kamu, gak apa-apa teliti aja. Atau gak harus skripsi kok. Tugas akhir lain kan banyak ya, kayak artikel, jurnal gitu. Teman Pro 2 bisa menjadi itu apa inspirasi kan. Betul. Jadi bisa meliti itu. Apalagi kalau kamu fans beratnya Tulus ya atau fans berat yang lain ya. Kayak apa ya, kayak tadi ya Nekila habis itu misalnya kalau ada yang meliti BCL dan lain sebagainya itu bisa.
1: Kalau mau.
0: Iya, kalau mau. Kalau kalian fans berat ya, itu enggak apa-apa, teliti aja. Soalnya rata-rata sih banyak kan ya kalau enggak novel habis itu ya apa musik yang dibahas. Oke. Mungkin itu dulu yang kita bahas ya Tasya. Mungkin kita besok ketemu lagi. Aku sore juga besok. Kita ketemu ya. Kita bakal bahas lagi info musik yang lainnya yang mungkin teman Pro 2 belum tahu dan mau dibahas ya besok ya. Oke deh, bentar lagi juga pukul 16 ya teman Pro 2 dan nanti ada Pro 2 English Corner nih. Dan nanti ada dari mahasiswa Universitas Palangkaraya yang bakal mengisi program Pro 2 English Corner. Jadi tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen.
1: Aku Tasya.
0: Pamit undur diri di program Tandem Bareng Info Musik Lokal. Dadah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Tadi sesuai janji Jen ya, kalau pukul 16 waktu Indonesia Barat biasanya kita ada Pro 2 English Corner nih. Dan nanti kita bakal dengerin dulu ya theme song untuk hari ini ya, ada dari Justin Bieber dengan judul Never Say Never. Oke, jadi kita nanti bakal berbincang-bincang nih nanti seputar apa nanti topiknya ya. Tapi tetap stay tune di 90,4 FM juga. Nanti kita bakal live streaming di YouTube ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang menonton kita lewat live streaming bisa di RRI Palangkaraya Production. Nah, nanti juga Jen gak sendiri karena ada dua cewek cantik nih. Dua cewek cantik yang bakal nemenin Jen ya, yaitu ada Willa sama Annabel dari mahasiswa Universitas Palangkaraya program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Jen bakal putar lagu dari Justin Bieber, Never Say Never. Check it out.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat sore. Hari ini Jen gak sendiri ya. Halo Willa, halo Annabel.
2: Halo Kak Jen.
1: Halo, deketin dong mic-nya Willa, malu-malu nih.
2: Malu soalnya oh. Hostnya orang cantik.
1: Ini maksud?
3: Mulai,
1: Oke, teman Pro2 Today kita bakal kembali lagi ya setiap hari Selasa dengan program Pro2 English Corner. Oke nih, untuk topik hari ini tuh kalau dibaca-baca yaitu confident.
3: How to speak English without fear.
1: How to speak English without fear ya. Oke, ini judul ini kenapa bisa kalian ambil gitu untuk hari ini?
3: Kemarin itu kenapa ya Will ya? Sebenarnya awalnya kami tuh nggak kepikiran yang gimana-gimana sih judulnya, lagunya aja awalnya. Kayaknya lagu yang ini tuh cocok gitu, tapi kita nyari judulnya gimana. Terus ngomong-ngomong, kesebutlah confidence gitu. Confidence, keberanian.
2: Iya, tapi selain daripada itu, sebenarnya kami dua, Annabel ini suka banget kan brainstorming kayak sehari sebelum kita siaran.
1: Oh iya, gitu. Sistem SKS ya.
2: Iya,
1: sistem kebut SKS. Semalam.
2: Nah, okay. Tapi kan Kak, kita tuh banyak lihat ya sekarang kayak urgensinya tuh apa gitu di anak muda.
1: Yes.
2: Banyak ya, karena kita dua juga ya, Annabel suka ngomong gitu. Betul. Jadi kami lihat nih teman-teman kayak, oh kok banyak yang gak berani sih, especially kalau ngomong tentang English gitu. Mereka tuh kayak banyak yang takut, tapi sebenarnya takut tuh bukan karena gak mau mencoba, tapi karena mereka emang punya perasaan yang kayak, aduh aku takut salah, kayak gitu.
1: Iya, kayak aku, tadi aja udah belepotan ngomongnya.
3: Iya, gugup.
1: Tapi kadang aku takut diketawain tau, kalau salah gitu. Nah, itu wajar gak sih atau gimana?
2: Itu ya Kak, kalau menurut aku itu tuh wajar banget sih sebenarnya. Tapi makanya kita adaptasi ini topik ini gitu, supaya kita bisa bahas-bahas lebih lagi. Karena sebenarnya siapa sih di muka bumi ini yang gak pernah bikin salah?
1: Iya
2: gitu, kan?
1: Kita manusia sering berbuat salah gak sih?
2: Setuju.
3: Kita manusia sering banget rasa gugupnya tuh ada
1: pasti. Iya, termasuk kita tiga di sini gugup kok teman Pro2. Apalagi kalau misalnya lagi mau mulai hal baru, biasanya gugup gak sih?
2: Benar.
1: Iya benar. Apalagi Annabel ini duta ya. Apa? Putri kah putra? Putra. Putri budaya ya.
3: Iya betul.
1: Awalnya pasti gugup juga gak sih?
3: Banget.
1: Apalagi harus menunjukkan bakat, terus bisa ngobrol di depan umum. Betul. Gitu kan. Tapi sekarang udah oke lah ya, udah diasah kemampuannya, udah lumayan.
3: Betul kan, meskipun tangan saya masih keringatan nih jujur.
1: Oh sampai sekarang keringatan?
3: Masih.
1: Oke, kita balik ke topik ya. How to speak English without fear. Oke, untuk hari ini mungkin dari kalian berdua ada word of the day nih untuk teman Pro2 di luar sana tentang terkait topik kita hari ini gitu.
2: Oke, boleh dari Abel dulu nih.
3: Kalau dari aku mungkin yang sering banget orang-orang dengar ada anxiety.
1: Anxiety.
3: Anxiety itu
1: film ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan ya.
3: Bener,
1: oh iya betul.
3: Bener Kak Jen, jadi anxiety itu selain dari sebuah film, dia adalah sebuah ekspresi yang kita rasakan ketika tubuh kita itu sedang mengalami stres. Jadi itu adalah respon normal yang jadinya dia seperti menyebabkan rasa ketakutan yang berlebih sampai kayak keringatan, terus jantung berdegup kencang. Anxiety itu seperti itu. Dan kalaupun misalnya kita kayak ibarat kata nila, itu terjadi biasanya ketika kita sedang berada di sebuah event gitu, atau mungkin mudahnya kalau kita lagi mau coba presentasi. Mulai presentasi kan kadang kayak ada gugup.
1: Iya, ada rasa gugup.
3: Aku bisa enggak ya? Pasti kan kayak tangannya gemetar gitu. Nah, betul. Itu anxiety dan itu normal banget.
1: Normal,
3: itu normal
1: ya?
3: Banget. Itu respon normal tubuh ketika dia menghadapi kondisi sedang stres tingkat tinggi.
1: Berarti semua manusia pernah merasakan anxiety.
3: Semua manusia pasti pernah merasakan anxiety.
1: Wow, okay. Dan itu biasanya kalau anxiety itu lebih dominannya di kita nggak sih, di anak muda zaman sekarang?
3: Betul. Mm-mm. Karena kita seperti kakak tadi, takut mencoba sesuatu tuh karena takut diketawain, iya, takut dijudge. Itu kan pada akhirnya menurunkan rasa kepercayaan diri kita, pada akhirnya ya kita akhirnya tidak berani untuk memulai lebih lanjut.
1: Oh iya, betul-betul. Iya sih, anxiety menarik sih untuk dibahas ya. Kalau dari Willa nih, apakah ada kata-katanya?
2: Nah, kata-kata hari ini ya.
1: Kata-kata hari ini banget.
2: Kalau dari aku itu keterbalikan dari anxiety, yaitu fearless. Kajen sama Anabel pernah nih pasti dengar fearless gitu, yeah, kan. Apalagi di lagu Taylor Swift gitu.
1: Fear, ya, dari kata awalnya.
2: Jadi fearless itu adalah tak kenal takut gitu. Jadi sebenarnya kita semua itu pasti udah pernah melewati banyak rintangan ya. Kayak kita mau coba satu hal, tapi ada aja nih di dalam pikiran kita kayaknya, aduh kayaknya takut deh, kayaknya gak usah. Jadi yeah, karena rasa takut, anxiety itu, kita tuh banyak gak ngambil kesempatan yang sebenarnya kesempatan itu tuh sangat baik gitu loh. Jadi aku tuh ada lihat satu quotes, aku tuh searching gitu kan, pas aku lagi scrolling, ada komen nih, dia bilang it's better off ending with at least than what if, karena yang namanya almost sampai kapanpun gak akan pernah enough.
3: Betul, lagu Ariana Grande.
1: Ariana Grande banget ya.
2: Iya, jadi sebenarnya tuh ya kak, ketika kita ngelakuin sesuatu yang bikin kita tuh takut, capek gitu, atau mungkin kita punya anxiety yang berlebih, kita tuh sebenarnya ketika kita sudah berhasil overcome rasa takut kita, kita tuh bakal, mungkin akan tetap ada penyesalan ya, aduh kok tadi aku ngomong kayak gitu ya, kok tadi aku gini-gini ya, kok aku tadi gak ngomong gini. Karena aku juga debater kan, dari aku SMA gitu, kadang tuh ada beberapa poin di dalam kepala aku yang gak bisa aku sampaikan pada waktu speech gitu, tapi kayak setelahnya baru nyesal, kayak aduh kenapa ya gak ngomong gitu, tapi setidaknya aku udah berani mencoba gitu. Jadi at least lah, at least ya udah dijalani gitu, daripada ketika kita melihat suatu kesempatan terus kita gak ambil, nanti ke depannya kita bukan lagi punya penyesalan nih, kayak aduh kenapa aku gak ngomong gitu ya, tapi lebih ke kenapa ya aku gak ngambil hal tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan, prospek, dan lain sebagainya, ketika kita ngerasa kayaknya itu beyond my limit deh, tapi ketika kita mau berusaha, ya udah kita kerjakan semampu kita, let go and let God gitu.
1: Betul. Aduh jadi tersentuh ya dengan
2: motivator
1: ya. Oke, terus aku pengen nanya nih, kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari nih, dari dua kata itu misalnya ditampung di dalam dialog tuh, contohnya kayak gimana tuh? Biar teman-teman Pro 2 tuh bisa ngerti juga gitu.
3: Boleh, dari punyamu dulu Will.
2: Punya kamu dulu gak sih? Karena anxiety kan ya kita sering ketemu lah.
3: Betul juga bisa. Mungkin kalau mudah contohnya, anggapan ibarat kata, coba bayangkan kita sedang berdiri di sebuah panggung. Kan Willa sebagai debater berdiri di sebuah panggung nih, sudah siap debate kan. Kita bisa ngomong kayak, oh I think I got anxiety just by standing right here. Kayaknya aku dapat kecemasan deh cuman karena berdiri di sini gitu. Karena cuman berdiri doang tuh dia sudah gugup, sudah jantungnya sudah berdegup sangat kencang, sudah keringat dingin. Rasanya tuh tangannya sudah gemetar banget, langsung ngeblank.
1: Nah, biasanya nggak bisa berkutik lagi ya,
3: nggak bisa berkutik. Jadi kayak I got anxiety just by standing here, or I got anxiety just by looking at her or looking at him, seperti itu.
1: Okay. Iya sama kayak aku ya, kalau di panggung juga gitu, kadang aduh ini mau ngomong apa ya, kadang juga keringat dingin kan, itu anxiety nggak sih, terus deg-degan gitu. Tapi setelah aku ngelihat muka orang gitu jadi berani. Kenapa ya bisa gitu? Kadang aku tuh takut sama juri misalnya, lebih takut juri sama kebanding sama penonton gitu. Jadi aku selalu ngeliat bukan muka juri, muka penonton. Jadi kadang gitu, itu kenapa ya? Apa emang ada ras apa yang membedakan gitu?
2: Tapi jujur kayaknya kalau dari aku itu agak relatable ya kak, karena aku tuh kan dari SMA itu sering MC kan. Jadi kalau misalkan ngelihat muka-muka kepala sekolah, muka guru gitu, atau muka dosen, itu kayak rasanya ada aduh takut deh nanti salah ngomong gitu kan. Tapi aku tuh jadinya sering ngelihat muka orang kayak ya udah mereka enggak ngereaksi apa-apa gitu ya kan.
1: Sama ya kita ya. Aku juga gitu loh.
3: Tos. Kembar nih.
1: Dari minggu lalu gak sih ini kita memang sama terus emang.
3: Iya kan. Saya third wheel-nya di sini.
1: Menarik. Kalau dari apa namanya Willa?
2: Oh, kalau tentang fearless ya kita bisa ambil kayak misalkan she's a fearless leader who always helps her team. Jadi kayak dia tuh nggak kenal takut banget, dia selalu ngelit tim dia dengan baik kayak gitu. Dia menuntun tim dia dengan baik. Atau misalkan kita bisa tanya nih, kan Kak Jen udah biasa nih kan siaran gitu segala macam.
1: Oh my god, okay.
2: Aku bisa nanya kayak, Kak Jen, how is it to become someone that is has a fearless feeling kayak gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi,
1: iya
2: aku kayak nanya Kak Jen, gimana sih Kak Jen caranya nggak kenal takut gitu mau siaran, karena kan udah biasa gitu ya padahal sebenarnya. Ya jadi Kak, sebenarnya tuh kalau menurut aku ya, kita tuh bisa karena terbiasa gitu.
1: Kalau aku ya, kenapa aku bisa berani gitu, karena ini kan kalau siaran di belakang panggung lah biasanya, jadi kayak nggak dilihatin banyak orang. Padahal kalau narasumber cuma 2-3 orang yang ngeliatin. Jadi lebih ke pendengar sih. Aku juga kadang juga takut salah ngomong. Kalau misalnya ada jeda atau misalnya kadang masih gitu, awal-awal juga gitu tahu aku. Tapi ketika udah benar kata Wila, udah lama berproses kan belajar gitu, terus abis itu kayak bahasanya jadi bisa gitu.
3: Iya.
1: Jadi belajar gitu kan. Aku setuju sih dengan apa namanya dialog kalian dua gitu, karena relate banget sama aku. Mungkin di kalian juga relate ya.
2: Iya banget Kak,
3: berdasarkan keseharian.
1: Ini udah kayak ini ya, tali yang gak bisa diputus ya kalian dua. Ikatan batin.
2: Ikatan batin banget. Kita bertiga sih sebenarnya.
1: Oh iya, oh my god, kita bertiga. Kayaknya kita harus setiap minggu ya. Oke deh. Kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, dan buat teman Pro 2 yang mau nonton atau ngeliatin kita, boleh banget langsung join di live stream kita di YouTube RRI Palangkaraya Production, atau kamu mau dengar kita lewat radio juga bisa ya, di radio kesayangan kalian di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
5: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi likuiditasnya di OJK belum?
4: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
5: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
4: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
5: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
6: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: kamu masih mendengarkan Pro 2 English Corner. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Hai hai hai teman Pro 2, masih di Sore Ceria edisi Pro 2 English Corner ya. Kita masih di sini kan, halo teman-teman. Ini main HP nih, apa nih yang dilihat, aduh.
2: Tandain
1: ya teman-teman.
3: Ini biasalah kerjaan.
1: Oh my god.
2: Kerjaan atau ayam?
1: Oh my god. Okay, kita lanjut lagi topik kita selanjutnya. Itu kita tadi udah dengar lagu ya, by the way, teman-teman. Jadi aku pengen nanya nih ke kalian, kenapa kalian bisa ngambil judul lagunya dari Justin Bieber, Never Say Never?
2: Nah, boleh Will, gimana awalnya Will?
1: Boleh deketin mic-nya ya, Annabelle.
3: Nah, kita kan ada bahas tadi tuh lagunya di bait yang ketiga ya, Bel ya.
2: Betul.
3: Di situ dibilang, "And there's just no turning back. When your heart's under attack, gonna give everything I have, it's my destiny." Jadi sebenarnya kalau dari interpretasi aku tuh, dari lirik ini tuh kayak kita semua tuh pernah ada di jalan yang kadang kita gak pernah sangka kita ada di situ gitu loh. Pasti kita pernah ada di tempat-tempat yang sebenarnya kita gak suka, gak nyaman gitu di situ. Tapi makanya di atasnya lagi dibilang, "See, I never thought that I could walk through fire." Jadi sebenarnya interpretasi dari lirik tersebut tuh, ketika kita ada dalam hal-hal yang sebenarnya yang bikin kita gak nyaman gitu lah, kita tuh bisa overcome it. Dan ketika kita ngelakuin sesuatu, ya udah gak bakal, gak usah lihat balik gitu loh apa yang sebenarnya lagi terjadi gitu. Jadi tetap lanjut sama apa yang kamu mau, walaupun hati kamu tuh sebenarnya tuh kayak deg-deg gitu. Under teks tuh kayak ya udah lagi ada dalam penjara gitu, ketakutan, anxiety gitu kan. Tapi nah makanya di sini dibilang juga, "Gonna give everything I have." Jadi ketika kita ngambil suatu keputusan, kita ngambil suatu tawaran, itu kita ya harus berusaha, harus berusaha kasih yang terbaik gitu.
1: Betul.
4: Nah, jadi ya Never Say Never itu sebenarnya, kita sebenarnya you should not say that it wouldn't happen, the event couldn't happen. Jadi kita gak boleh bilang kayak, "Oh, itu gak mungkin terjadi, kejadian itu tuh tidak akan terjadi." Karena teman-teman Pro 2, hidup itu berubah, orang bisa berubah,
1: even
4: kejadian sehari-hari, bahkan dari 1 menit sekarang dan 1 menit ke depan pun tetap bisa berubah. Jadi kayak never say never tuh, jangan bilang tidak gitu, jangan bilang jangan. Jangan bilang jangan.
1: Jadi harus bilang iya.
4: Harus bilang iya.
1: Ada gak sih judul lagunya kayak gitu?
3: Ada kali ya, judulnya
2: mungkin
3: Just Say Yes. Mungkin loh.
1: Iya. Betul. Kalau ngomongin soal apa namanya, lagu ya, kenapa biasanya lagu barat itu kayak relate sama kita gitu, kalau menurut kalian?
4: Kalau dari aku sendiri, lagu-lagu barat itu karena mereka biasa duduk di satu tempat. Ini aku ambil dari pengalaman Taylor Swift ya.
1: Taylor
4: itu suka bikin lagu yang berkesenambung terhadap kehidupan dia sendiri. Jadi Taylor bisa bikin lagu tentang ex-nya gitu, tentang mantan pacarnya dia. Dan hanya dalam sekali duduk dia nulis lirik lagunya, dia bikin nadanya seperti apa gitu. Jadi kayak, kenapa kita relate? Karena kita pernah melewati itu juga. Jadi Taylor menuangkan semua rasa dia yang pernah dia rasakan, supaya menggayat kita juga, biar kita ikut merasakan ini loh yang aku rasakan ketika aku sedang berbunga-bunga, ketika aku sedang patah hati, ketika aku sedang ingin balas dendam, biar semua orang merasakan.
1: Iya sih. Tapi benar, kayak banyak kan artis luar negeri, kayak benar Taylor Swift, abis itu siapa namanya, Ariana Grande dan lain sebagainya, teman-temannya kan banyak tuh cabang-cabangnya lagi. Kadang memang lagu mereka itu kayak ngena gitu loh. Aku juga bingung kenapa kayak bisa pas banget sama kehidupan kita anak muda yang biasanya lagi jatuh bangun, atau misalnya lagi merasakan putus cinta, putus pertemanan dan lain sebagainya gitu.
3: Tapi jujur ini menarik ya Kak Jen, karena sebenarnya kan dari yang aku lihat, ketika penyanyi menulis sebuah lagu, itu kan benar-benar mereka mengutarakan perasaan mereka, not only for the English song, tapi
1: iya,
3: juga
1: betul,
3: for Indonesian song. There's a lot of song that we can find it out dari liriknya itu has a deep meaning. Tapi sebenarnya dari yang aku tangkap, kalau misalkan dari artis luar negeri itu, selain mereka ngelihat potensi gitu, lagu ini nih mau dibawa kemana, apakah ini relatable, karena sebenarnya di Indonesia juga banyak, tapi mereka pakai kadang tuh kiasan yang kita sulit mengerti. Sedangkan kalau misalkan dari bahasa Inggris atau lagu luar negeri, itu mereka straight to the point gitu. Jadi kita tuh bisa nangkap gitu, oh iya ini sih, meaningnya kayak gini, kayak gitu. Apalagi emang kalau famous artist ya.
1: Iya, famous. Iya, setuju sih. Dan ngomongin soal lagunya Never Say Never, aku gak tahu nih arti dan maknanya di mana ya, bentar ya, di bait berapa nih. Ada di sini dia bilang, "Now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me and stronger than me. And his arms a little bit longer than me, but he end on a JB song with me."
4: Oke. Jadi sebenarnya lirik itu berhubungan sama film. Jadi mereka ini kan dari film Karate Kid. Tahu kan Kakak? Karate Kid.
1: Eh, zaman berapa ya? Itu udah lama
4: banget. Zaman
1: banget dulu ya. Oke.
4: Iya. Nah, jadi si Karate Kid-nya ini itu ada punya musuh. Dia itu lebih tua. Jadi kan ini, "He is bigger than me, taller than me." Dia lebih besar dari aku, lebih tinggi daripada aku. "And he's older than me and stronger than me." Dia lebih tua dari aku dan lebih kuat daripada aku. Dan lengannya lebih panjang, "And his arm is a little bit longer than me," sedikit lebih panjang daripada punyaku. Menandakan memang dia nih menghadapi lawan yang sangat besar, yang kuat banget, yang kuat banget. Tapi ini dia diketawain, "But he ain't on a JB song with me." Tapi dia gak di satu lagu sama Justin Bieber kayak aku gitu.
1: Oh, ini dari, aku baru tahu ini dari Karate Kid. Maksudnya itunya apa? Penggambaran lagunya gitu.
3: Kayak OST-nya gitu loh.
1: OST-nya. Oh, iya aku baru tahu. Kalian baru tahu, kasih tahu soalnya.
4: Maaf ya.
1: Iya, berarti ini hampir sama ya, maksudnya kayak dengan OST-nya, dengan penggambaran videonya, dengan apa yang kita rasakan gitu ya. Apa namanya, kayak kita kayak apa sih ini? Aku juga bingung ya ini di lirik-liriknya, tapi kan tadi udah di setengah dijelasin sama Wila ya. Tapi kalau misalnya aku masih bingung di bagian ini nih, "I never thought that I could feel this power. I never thought that I could feel this free. I'm strong enough to climb the highest tower, and I'm fast enough to run across the sea." Itu
3: sebenernya kita lihat dulu ya.
4: Oh, "I never thought I could feel this power. I never thought that I could be this free." Jadi itu tuh gambaran ketika kita tuh sudah menemukan potensi diri kita yang sebenarnya, ketika kita sudah overcome fear kita. Ketika kita sudah, aku nih udah gak merasa takut nih, aku sudah merasa berani, kayak yang Kak Jen tadi ceritakan ketika dia lagi lomba, dia gak mau lihat muka jurinya tapi dia lihat muka
1: penonton ya.
4: Dan langsung lancar gitu ketika ngomong. Nah ini sama Kak, dia, "I never thought that I could feel this power." Aku tidak pernah menduga aku bisa merasakan kekuatan ini gitu. Aku gak bisa, aku tidak pernah menduga aku bisa sebebas ini. Aku sudah cukup kuat untuk memanjat tiang tertinggi atau tower.
3: Iya.
4: Pokoknya yang paling tinggi, tangga yang paling tinggi itu sudah sangat kuat. Dan aku sangat cepat untuk bisa berlari melintasi lautan. Jadi kayak kita tuh sudah kayak, oh ternyata potensiku sebesar ini gitu. Potensiku sebesar ini, tapi karena aku takut jadi dia tidak terbuka. Dan ketika aku sudah tidak takut, aku bisa membuka, ternyata oh aku lebih hebat daripada yang aku duga. Aku terlalu meremehkan diriku. Jadi maknanya seperti itu, Kak.
3: Iya, dan liriknya tuh menurut aku very very deep ya, Kak, karena kadang kita kan sering tuh takut ya, kayak yang tadi Kak Jen bilang, terus aku juga udah kasih contoh-contoh gitu. Di situ kan dibilang, "I never thought that I could feel this power." Jadi, aduh, oh, ternyata aku enggak nyangka loh, ternyata aku sekuat ini gitu. Terus dibilang di situ, "Oh, ternyata aku enggak nyangka juga kalau misalkan aku bisa sebebas ini." Sebebas itu bukan dalam artian kayak ya udah bebas dalam artian origin gitu ya, tapi kayak lebih ke bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu, bebas dari rasa takut kayak gitu. Terus di situ bilang juga nih kayak kata Anabel tadi, "I'm strong enough to climb the highest tower." Jadi highest tower itu bukan berarti tower listrik atau apa ya, tapi lebih kayak ke, oh itu tingkat puncaknya aku ketakutan nih, oh ternyata aku bisa loh melalui itu kayak gitu. Terus habis itu yang, "And I'm fast enough to run across the sea," adalah di situ kiasannya menggambarkan bahwa, oh aku tuh ternyata udah bisa cepat banget buat belajar gitu. Jadi mau nggak mau kan, kalau misalnya kita menyeberangi lautan, kita harus berenang. Jadi ya gitulah, kita berusaha menyelamatkan diri sendiri.
1: Oh iya, memang relate ya sama kita ini ya. Dan nggak tahu ini menurutku aja kalau aku baca-baca ya, correct me if I wrong, apakah lagu Never Say Never ini lebih ke kayak bahasanya kayak motivasi buat kita gitu. Di misalnya kita tadi apa namanya kalau lagi berbicara depan panggung atau misalnya lagi lomba apapun itu, jadi kayak bahasanya kita tuh harus apa sih kayak berani untuk ya apa namanya untuk bisa mengekspresikan diri gitu. Apakah benar ini lagunya ini apa ada untuk motivasi juga gitu?
3: Jujur iya banget sih kalau dari aku, karena aku juga ngerasa pas denger lagu ini, oh ya udah sih gitu, dijalanin aja dulu. Kayak ngapain sih kita harus takut kalau misalkan ada potensi, ada tawaran yang bisa bikin kita menjadi seseorang yang lebih baik, why not we take that gitu loh. Kayak kita harus berani, don't say never gitu loh. Jangan pernah give up on our dreams, terus habis itu jangan pernah bilang enggak, karena ya mau kayak gimana pun ya kita akan tetap mau gitu loh buat belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Karena kalau kita only stuck in our own pace gitu, kita nggak bakal pernah maju.
4: Betul sekali.
1: Motivator ya. Motivator ini kayaknya Mila ini jadi motivator saja ya.
3: terharu
1: ya. Oke sih, ini apa ya, bagus ya lagunya, menarik untuk dikulik dan dibedah ya. Tadi kita udah ngobrolin dari panjang ya kita ngomongin lagunya, dari setiap hampir setiap bait ya aku tanyain. Memang kan jujur ya, kita ya teman pro 2 kan banyak kan nggak tahu nih, jadi kayak kurang bahasa Inggrisnya masih kurang nih rata-rata. Jadi disinilah kita berfungsi untuk apa ya namanya memberi edukasi ke mereka, apalagi kan sesuai dengan topik ya, confident with your English gitu kan. Kita harus berani untuk berbahasa asing ya, walaupun takut salah gitu.
3: Dan sebenarnya Setia Bel, sorry ya.
1: Aduh dipotong.
3: Lanjut. Jangan dinotis ya. Enggak, tapi jujur kadang kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu itu pasti kayak katanya Kak Jen tadi kan, ada aja gitu rintangannya, ada aja cobaannya.
1: Iya.
3: Aduh, bingung deh
1: lagi.
3: Iya kan, kayak mau ngelakuin ini takut, habis itu mau ngelakuin ini salah. Nah, makanya banyak juga dari teman-teman Pro 2 yang mungkin masih takut buat belajar bahasa Inggris, belajar buat ngomong, itu gak apa-apa banget. Karena kita kan, makanya ada program ini gitu, buat kita sama-sama belajar, dan juga mulai dari hal-hal kecil nih, kayak misalkan lirik lagu tadi, atau lagu-lagu yang bisa memotivasi kita. Karena kadang aku juga ada kan lihat, ini not to be judged ya, tapi kayak,
1: it's okay, aman-aman.
3: Kadang aku lihat SG orang, itu fotonya bucin, pacaran, tapi lagunya lagu patah hati, kayak apa maksudnya, mendoakan putus gitu kan.

0: kalau misalnya udah misalnya nih SG-nya 1 menit dia tentang misalnya berdua dengan besi jatuhnya patah hati tentang apa sih kayak memang mungkin di, orang-orang banyak yang nggak notice ya karena ya udah serah dia gitu rata-rata mikir gitu tapi kalau misalnya orang yang paham tentang lagunya ini kayak menganggap itu aneh nggak sih
1: iya kayak nggak tahu pengen bilang kayak kalau kayaknya kamu salah lagu deh bisa diganti nggak sini aku kasih rekomendasi
2: iya tapi itu juga sih kita jadinya banyak eksplor lagu karena kita mencari lirik dan juga aransemen yang bagus kan.
0: Iya, jujur. Apakah kalian juga begitu?
1: Sangat
2: iya
1: betul.
2: Banget.
0: Oh iya.
1: Menghindari lagu yang memiliki mungkin unsur patah hati kalau aku lagi happy gitu dan kebalikannya.
0: Oke. Menarik ya teman berdua tadi kita udah bahas dari Word of the Day, The Song of the Day. Nah, kita lanjut ke ini nih. Bahasanya kita lebih ke youth ya, lebih ke
1: youth talk.
0: Youth talk ya. Jadi mungkin di sekarang kan era digital nih. Mungkin bisa Willa sama Anabel kasih tahu ke teman-teman Pro 2 nih di era gempuran digital ini bagaimana caranya untuk tidak apa tadi anxiety betul. Supaya bisa apa menjadi ya bahasanya kita lebih lancar gitu berbicara atau enggak apa namanya berbahasa Inggris dengan baik dan benar gitu.
2: Aku duluan ya, Barabel.
0: Boleh.
2: Aku mau sharing banget sih kak. Ini tuh kayak
0: boleh sharing aman.
2: Iya,
0: aman.
2: Last week itu aku punya teman baru dari luar negeri.
0: Wow.
2: Iya, and then he was like, I really love to call me. I mean like dia tuh mungkin memang kalau mereka di sana tuh kan capek kalau ngetik panjang-panjang gitu ya. Jadi akhirnya kami have a call lah di situ. Tapi di situ aku tuh kayak ada beberapa yang poinnya tuh aku nggak nangkap. Tapi makanya kalau misalkan teman-teman Pro 2 punya kesusahan yang sama, kayak misalkan punya teman dari luar negeri atau apa, kalian gak nangkap nih apa maksudnya, kalian bisa bilang aja sorry, I didn't catch your point gitu, could you please repeat it again, pasti mereka bakal juga berusaha mengerti gitu, karena aku tuh juga kadang takut loh kak, kayak aduh ini ngomong
0: iya,
2: apa sih
0: betul.
2: Gitu, kayak aduh apaan sih, bahkan kadang aku suka salah nangkap, tapi gak apa-apa karena it's a part of learning juga gitu. Jadi kayak mau gak mau sebenarnya hal yang important di dalam hidup kita itu adalah salah satunya speaking sih menurut aku. Karena dari situ kita bisa mengenal orang lebih lagi, kita bisa buka koneksi, terus kita bisa dapetin pelajaran-pelajaran baru gitu.
0: Wow.
1: Best.
0: Motivator lagi ya. Oh my god.
2: Aduh.
0: Aduh, oke. Menarik ya.
1: Suka.
0: Iri deh punya teman luar negeri.
1: Ya kan?
0: When ya.
2: Ya. Tunggu nanti aku study abroad ke luar negeri.
0: Wow. Amin. Ada rencana nih berarti study abroad.
2: Aduh, semoga ya.
0: Oh, semoga. Soalnya kemarin tahun berapa ya yang anak bahasa Inggris juga dari UPR, ada yang ke Amerika atau ke Jepang kalau enggak salah.
2: Oh, kayaknya aku tahu deh itu yang program ISMA itu ya.
0: Iya, iya, itu katanya.
1: Don't look at me.
0: Why don't look at you?
1: Don't look at me. I don't know.
2: Tapi sebenarnya program itu kan sudah dihilangkan ya, tapi enggak apa-apa. Kita masih punya banyak beasiswa lain.
0: Banyak kesempatan lain juga banyak. Ya, semoga Willa mendapatkan.
2: Amin.
0: Amin. Oke, tadi udah dari Willa, sekarang dari Anabel.
1: Nah, kalau dari aku teman-teman Pro 2, how to overcome your fear harus lebih sering tampil sih. Karena yang namanya pengalaman itu guru terbaik, tidak bisa kita secara instan tuh sekali tampil sudah langsung best banget gitu, sudah langsung bagus banget tuh gak bakal bisa. Semua punya proses kayak Kajen,
0: waduh,
1: juga, terus kayak Willa, termasuk aku sendiri, itu semua punya proses mau gak mau kan. Kita pertama kali tampil itu rasanya pasti beda dengan kita yang udah tampil ketiga kali, keempat kali, kelima kali itu pasti sudah beda. Karena kita sudah ngerti strukturalnya seperti apa, sudah ngerti apa yang mau kita bicarakan, sudah ngerti bagaimana kita mau mengekspresikan diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Jadi meskipun kalau kata orang, oh kamu bisa tuh ngomong di cermin biar lebih lancar, biar gak takut gitu, kamu bisa videoin dirimu sendiri, tetap guru terbaiknya itu harus tampil di depan umum berkali-kali. Dan itu memang gak cuman sehari dua hari jadi langsung bisa gitu, enggak.
0: Iya, kadang kan anak muda sekarang maunya yang instan gak sih?
1: Iya, tapi gak bisa.
0: Tapi
1: teman-teman,
0: gak bisa ya teman Pro 2.
2: Iya, harus ada proses.
1: Harus punya proses, semua
0: betul,
1: harus punya proses.
0: Setuju. Kalau aku sih, kalau kita tangkep ya dari kita udah ngomongin dari tadi tuh, intinya tuh kuncinya adalah berani, abis itu

0: mencoba dan berusaha.
1: Betul banget,
2: setuju.
1: Kak
2: Jen. Setuju.
0: Motivator gak dia?
2: Kata-kata hari ini dari Kak Jen.
0: Waduh, tapi banyak motivator. Willa.
1: Willa 2K26.
0: Apakah dia di kampus juga begitu?
1: Sebenarnya iya.
2: Enggak lah, aku cheerful lah di kampus.
1: Aku ketika berbohong.
0: Iya, teman-teman, tapi ngomong-ngomong soal Willa nih, Jen juga baru tahu rupanya kami pernah satu organisasi dulu.
2: Waduh.
0: Tapi iya, aku aja lupa, gak ngeh ya pas itu. Mungkin masih baru-baru ya, ya kemarin kamu.
2: Aku baru masuk juga.
0: Aku juga
2: itu
0: gak ngeh. Soalnya aku pas itu angkatan terakhir kan. Annabel itu aja ya apa? Nyimak. Iya, aku tuh kayak soalnya kayak pas itu kamu pernah perkenalan diri deh rasanya, tapi aku gak nge itu kamu.
2: Iya. Aduh, kenapa ya? Dan sama-sama kaget pas akhirnya kita dua kajian tahu kalau misalkan kita link banget.
0: Iya, kita satu grup sekalinya sebelumnya. Hah? Dia di HMJ, astaga.
2: Pantesan aku juga kayak lihat kajian tuh familiar, tapi kan waktu itu kajian juga masih baru kan di sini.
0: Iya.
2: Jadi kayak aku berusaha, siapa ya? Dulu tuh pas lihat, ya benar. Pas nyari nomor kajian, waduh.
0: Waduh, satu grup.
2: Okay, memang sudah teman. Destiny.
1: Okay, teman-teman. Sudah satu gereja, sudah satu organisasi. Okay. Kalau aku di sini sebagai penyimak, terima kasih.
2: Tapi kita juga satu gereja loh kadang.
1: Bener juga.
0: Kadang.
1: Bener juga.
2: Iya, karena dia pelayanannya di tempat lain.
0: Oke, okay, itu intermezzo ya teman-teman dua. Oke, okay, deh teman-teman dua, abis ini kita masuk ke closing segment. Tapi abis itu kita istirahat dulu ya.
2: Iya.
0: Istirahat dulu.
2: Biar gak capek.
0: Biar gak capek. Jadi ya, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
6: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
7: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
6: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
7: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
5: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Ya, masih di Sore Ceria edisi Prodo English Corner ya, sama aku, Willa, dan Annabelle. Hai.
1: Hai.
0: Oh, kalian cantik sih hari ini, bingung deh.
1: Aduh,
0: dibilang kayak cantik kakak sama juga.
1: Aduh, enggak loh. Dibilang cantik sama yang udah cantik dari lahir.
0: Waduh, kok gitu sih, jadi malu aku. Oke, habis ini kalian emang mau pergi kemana? Ada rencana?
1: Nggak. Mau tidur.
0: Oke. Memang anak sekarang ya mau tidur.
2: Eh tapi jujur Kak Jan ya, aku nggak tahu kenapa tiap habis selesai siaran tuh bawaannya kayak ini tuh malam minggu gitu loh. Kenapa
0: ya? Emang iya ya.
1: Iya lagi.
2: Pas keluar tuh kayak suasananya malam minggu nih, malam minggu gitu. Kayak, kenapa ya?
0: Oh iya iya. Ya namanya juga. Ya biasa juga gitu sih, aku juga kalau keluar-keluar, wah ini hari Minggu ya, besok Senin.
1: Ya, besok Senin.
0: Aduh, besok Senin. Oke, deh, tadi kita udah ngobrol banyak ya, Willa, Nabil.
1: Banyak
0: kita
1: banget.
0: Banyak banget sambil bercanda dan ya ngobrol lah. Oke, sekarang kita masuk ke closing apa statement ya, atau closing program gitu. Kita udah banyak nih 1 jam ngobrol tentang topik kita hari ini ya kan. Terus apa, dan gak kerasa banget waktunya, cepet ya. Perasaan tadi kita baru mulai gak sih?
1: Betul,
2: iya, iya. Baru mulai ya.
0: Kayak aduh cepet banget, ntar lagi gak ada lagi temanku lagi abis ini. Aduh,
1: iya kan, gak ada motivator.
0: Aduh, gak ada motivator, gak ada Willa.
1: Oh
0: lagi. Oke, dari Willa sama Annabelle ya, mungkin ada pesan gitu untuk teman-teman Pro 2 yang ingin belajar bahasa Inggris tapi takut, terus yang ingin tampil di depan umum tapi ragu, anxiety-nya tinggi gitu.
2: Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba. Gak apa-apa gagal, habis itu belajar dari kesalahan, terus ulangi sampai kamu ngerasa diri kamu udah ya baik di bidang itu gitu. Karena aku juga ini little bit sharing, waktu aku awal masuk SMA, aku tuh sangat-sangat takut. Waktu itu aku diajak join untuk klub debat bahasa Inggris, aku takut banget. Dan waktu itu aku disuruh menjadi perwakilan dari sekolah untuk suatu lomba. Akhirnya aku ceritalah ke kakakku, aku takut, aku bilang gitu, kayaknya aku gak bakal ambil. Terus dia di situ kayak dorong aku terus, kayak gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Terus akhirnya sampai sekarang aku jadi banyak ikut a lot of competitions.
0: Wow.
2: And it's not about it's just not about the medals, but also the experiences I have. Jadi selain experiences itu, aku dapat uang juga dari situ. Itu kan yang kita cari gitu.
1: In this economy.
0: In this economy, yes. Yeah,
2: okay. Dan juga ketika kamu punya banyak hal, misalkan kayak banyak medal, banyak experiences, pasti orang juga bakal ngelirik kamu sebagai seseorang yang berdaya gitu lah.
0: Setuju.
2: Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Gak apa-apa kalau misalkan kita masih punya keraguan, tapi kita harus berusaha to reach beyond our limit.
0: Motivator lagi ya. Oke. Untuk Kak Annabelle.
1: Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun kalian mendengarkan, sama kurang lebih seperti Willa tadi, yang penting harus berani mencoba dulu. Tidak peduli bagaimana hasilnya, kalau kalian sudah mau mencoba itu sudah keren banget. Kalian sudah berani, itu sudah sangat hebat sekali. Meskipun awalnya memang kita rasanya gugup, setelah tampil kita pasti kayak aduh kok tadi aku gak ngomongnya A gitu, aku malah ngomong B, harusnya aku ngomong A tadi. Tapi kita seperti udah tahu gimana hasilnya, kita sudah pernah menjalani, tapi ketika dicoba lagi sudah bisa ngomongnya udah A bukan B, sudah best.
0: Ngeri ya, motivator lagi.
2: Tapi iya sih Kak, karena hal-hal yang besar juga dimulai dari hal-hal yang kecil.
0: Betul, sih. Setuju.
1: Kecil-kecil jadi bukit.
0: Duit dong. Oke deh, terima kasih buat Willa dan Annabelle ya udah nemenin aku ya selama 1 jam ini di program Prodo English Corner. Semoga kita bertemu lagi ya. Amin. Masih lama kan ini di sini?
1: Masih dong.
0: Oke, masih kita berbincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda dan menarik ya teman Pro 2, ya enggak?
1: Iya.
0: Betul. Oke. Yang bakal nemenin kamu terus ya di hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Oke, aku Jen.
2: Dan aku Willa.
1: Dan aku Annabelle.
0: Pamit undur diri di program Pro 2 English Corner. Dadah.
1: Bye.
3: Itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan atau menonton ya Pro 2 English Corner yang udah disampaikan. Gimana nih? Tadi sih ya mungkin lancar-lancar aja ya, karena agak lebih santai dan slow. Walaupun tadi banyak-banyak ngobrolnya ya. Yang penting semoga teman Pro 2 ngerti apa yang tadi kita udah bahas bareng-bareng, segala tentang word of the day, song of the day, sampai bedah lirik dan pembicaraan tentang youth. Ya, teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 17.03 menit, di mana nanti kamu juga akan mendengarkan lagu religi pop Indonesia ya yang akan diputar di sini, dan tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti pada pukul 17.33 akan ada azan maghrib ya, serta pengajian ayat suci Al-Quran. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama lagi, kita akan mendengarkan lagu dari More on Numbers dengan judul Berdali. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi on the way pulang nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akibat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Ya teman Pro 2 di luar sana, ya selamat sore. Ya sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan sholat maghrib.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.
1: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saya Jen Catherine Paulina, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman semua. Semoga segala amal ibadah teman Pro 2 diterima di sisi Allah SWT dan tetap sehat walafiat ya teman Pro 2. Jadi kita akan kembali di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, untuk info-info dan musik-musik hit playlist yang akan diputarkan.
2: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
3: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.

0: sebanyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
0: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Ara.

0: pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Halo, teman-teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jadi baru saja kamu mendengarkan esensi buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun karya Sabrina Anar. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune terus ya di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal kasih-kasih info ya, dan tetap apa standby aja ya di depan radio. Oke deh, ini kita lanjut dengerin filler ya, biar teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman Pro 2 dalam keadaan apa namanya, pulang dari kerjaan, atau misalnya teman Pro 2 ingin jalan-jalan ya, jangan lupa dulu sebelum berangkat makan dan jaga kesehatan, terus habis itu tetap stay safe ya teman Pro 2.
2: Hidup sesuai takdir Allah.

Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Masih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana nih sore harinya? Semoga teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat ya, sambil dengerin Jen di radio kesayangan kalian. By the way, ngomong-ngomong ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal apa namanya, info terupdate ya. Dan ini mungkin infonya sih dalam kancah internasional, dan ini pasti kalian suka sih, yaitu dari dunia K-pop. Wow, siapa yang bisa nebak nih kira-kira? Ya, teman-teman, di sini ada yang suka EXO, Gang. Ayo, pasti banyak sih yang suka EXO karena kan EXO udah lama banget ya, dan sampai sekarang juga ya lumayan aktif lah, walaupun udah ya agak berkurang member, tapi tetap kok pencinta dan fansnya EXO itu tetap ada ya. Dan ngomongin soal EXO, dan ini kabar gembira buat EXO-L dan kawan-kawannya ya. Yaitu DO akan gelar konser di Jakarta 21 sampai 22 November 2026. Wah, siapa nih fansnya DO? Bukan DO Dropout ya, tapi Do Kyungsoo, atau biasanya panggilannya DO. Dipastikan akan kembali menyambangi Jakarta lewat tour konser solo bertajuk Do Kyungsoo Concert Tour Day Off selama 2 hari di Istora Senayan pada tanggal 21 sampai 22 November 2026. Setelah menggelar konser di Jakarta, DO akan melanjutkan lagi nih perjalanan ke Kaohsiung pada 19 sampai 20 Desember 2026. Wah, ini kayaknya banyak nih, jadi world tour ya. Rangkaian tour kemudian berlanjut ke sejumlah kota di tahun 2027 mendatang, yaitu Singapura, Hong Kong, Manila, Tokyo, dan Taipei. Wow, solo ya nih. Jadi keinget pria solo yang di sebelah. Bukan itu, maksudnya pria solo tuh yang Enhypen ya teman Pro 2. Jadi kan Evan juga ngomong-ngomong juga lagi rilis album terbaru nih September mendatang. Jadi kayak bahasanya, wah kok bisa barengan ya ini apa solo performance ya. Lalu tour Do Kyungsoo Concert Tour Day Off juga dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2027 dengan kota Taipei menjadi penutup di tanggal 13 sampai 14 Maret 2027. Namun hingga kini informasi mengenai harga dan penjualan tiket konser Jakarta belum diumumkan. DO terakhir kali ke Indonesia pada 6 sampai 7 Juni 2026 saat Exoplanet Exhorizon di Indonesia Arena GBK Jakarta. Wah, ini kayaknya teman Pro 2 gak sabar ya buat mantau dan apa ikut konser dari DO ya. Semoga nanti penggemar DO itu banyak ya dan memenuhi dalam itunya ya, apa namanya, konsernya tuh full ya. Karena biasanya kalau yang solo-solo gitu rame juga ya teman Pro 2, gak di Indonesia, abis itu di Korea juga. Jadi ya tetap pantengin aja mereka ya. Karena EXO ini juga udah lama banget ya, bukan K-pop idol pertama, tapi memang terkenal di gennya gitu. Tapi kalau ngomongin solo-solo, Jin juga ngikutin Enhypen ya. Situ solo debutnya Evan atau Hiseung itu Jin juga ngikutin, dan katanya di tanggal 9 atau 10 September ya nanti Evan bakal ngeluarin album terbarunya. Wow, enggak sabar banget ya, tapi harus ngumpulin duit dulu, kayaknya mahal deh. Tapi kalau buat pencinta K-pop itu pasti enggak dibeli ya, karena wajib punya. Ya walaupun nggak bisa nonton konsernya, tapi ya yang penting bisa ngoleksi album dan aksesoris yang lain. Oke, dan teman Pro 2, nanti Jin bakal kasih info menarik juga ya di 1 jam ke depan. Tapi nanti di 18.15 akan ada informasi BMKG dari Kota Palangkaraya. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Selain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko, karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: Info Cuaca.
1: Ya teman Pro 2, sekarang pukul 18 lewat 15 menit di mana kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Hari ini Jen udah tersambung dengan Kak Chandra. Halo Kak Chandra, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke Kak Chandra, boleh untuk info cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Esok hari Rabu 12 Agustus 2026, dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kepada perakirawan Chandra untuk info cuacanya. Ya, teman-teman dua, itulah info cuaca dan sekaligus bekal kamu untuk esok hari. Tetap waspada untuk perubahan cuaca ya, teman-teman dua. Siapkan payung dan hal-hal yang diperlukan ketika nanti jikalau ada perubahan cuaca. Oke, teman-teman dua, kita kembali lagi ke studio ya. Untuk hari ini, Jen bakal pasang lagu The Temper Trap dari Giving Up Air yang akan menemani sore hari kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di sore ceria bareng sama aku Jen yang satu jam ke depan bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 dengan info-info lagi nih. By the way, siapa yang suka nonton, ya nonton apa aja sih, tapi di Netflix nih. Nah kebetulan ada yang baru nih. Jadi aku bakal bacain ya buat kamu semua teman Pro 2, di mana Netflix siapkan sequel Ad Vitam yang dibintangi oleh Guillaume Canet. Nah, Netflix telah memulai Netflix telah memulai produksi sequel film aksi Prancis dengan judul Ad Vitam yang dirilis pada 2025 dan dibintangi oleh Guillaume Canet. Sequel tersebut memiliki judul sementara Ad Vitam Aeternam yang dalam bahasa Latin berarti menuju kehidupan abadi. Guillaume Canet akan kembali memerankan Frank Lazarev, mantan anggota GIG, unit taktis elit Gendarmerie Nasional Prancis. Dalam sequel ini, Frank harus menghadapi ancaman baru setelah selamat dari upaya pembunuhan usai dibebaskan dari penjara. Melansir dari Variety, Selasa 11 Agustus 2026, Frank kemudian berusaha mencari tahu siapa yang menginginkan kematiannya. Ia memilih bersembunyi bersama keluarganya di daerah pegunungan, tetapi badan intelijen Prancis berhasil melacak keberadaannya. Para agen kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kepada Frank. Ia diminta menjalankan misi rahasia sebagai imbalan atas informasi mengenai kebenaran yang selama ini dicarinya. Proses syuting akan berlangsung di sejumlah wilayah Prancis, termasuk di Île-de-France, Normandie, Savoy, serta Provence Alpes, Côte d'Azur. Produksi sequel ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan film pertama di platform streaming Netflix. Ad Vitam sebelumnya meraih kesuksesan di Netflix Prancis. Film tersebut menempati posisi ke-9 dalam daftar film non-bahasa Inggris terpopuler di layanan streaming tersebut. Wah, aku jarang banget sih nonton film-film yang beda negara. Biasanya kan kita lebih seringnya kalau nggak film dari Amerika, Korea, Jepang, habis itu apalah, Thailand gitu kan. Ini aja aku baru dengar-dengar aja nih, ada Prancis, juga ada negara-negara Eropa lain nih teman Pro 2. Mungkin kalau soal genre ya, genrenya ini lebih ke mungkin ya, kalau aku baca-baca ya kriminalitas, habis itu dan apa ya, kalau ada polisi-polisi ya, biasanya itu kan seru gak sih? Soalnya gak di apa, di film Prancis juga kan, di film-film lain juga ada, apalagi kalau misalnya film atau series dari Korea, Jepang, itu biasanya kriminalnya tuh keren banget. Apalagi kalau misalnya pemeran utamanya ganteng. Ya gak sih teman Pro 2, kalau pasti teman Pro 2 ini apalagi yang ciwi-ciwi ya, nonton film aksi, action, atau kriminal, atau ya berbau-bau bahasanya ya kriminalitas, psikologi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya lihat aktor yang ganteng, itu pasti ditonton langsung ya. Gak peduli plotnya mau maju mundur atau misalnya bagus enggaknya, yang penting nonton. Soalnya Jen punya teman kayak gitu ya, dia tuh cuma memperhatikan looks atau style dari pemeran utamanya gitu. Tapi kadang kita gak boleh lihat dari pemerannya ya teman Pro 2. Kadang alur itu kan kita harus menghargai apa yang sudah mereka buat gitu. Udah capek-capek kan dari awal sampai akhir, sampai rilis ya film itu. Jadi kita harus menghargai lah. Selain pemeran, pasti yang penting itu juga plot. Abis itu apa makna yang terkandung dalam film tersebut. Ya teman-teman, bagi kamu yang suka film Eropa-Eropa banget nih, yang kebarat-baratan ya, cocok banget nih kamu buat nonton yang baru ya, yang tadi, yaitu Ad Vitam ya judulnya. Oh, tapi kayak menarik banget sih untuk ditonton. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat.

awet dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

90,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, selamat sore. Masih di sini sama Jen menemani kalian semua ya. Oke, di informasi terakhir mungkin Jen mau kasih info dari K-pop lagi ya. Karena kebetulan Jen adalah K-popers dan di sini Jen mau kasih tahu bahwa apa nih? Evan akan rilis album perdana Dead on Me pada September 2026. Wow, siapa nih yang penggemar solonya Evan ya? Evan ini adalah Hiseung ya, mantan grup dari ENHYPEN yang sekarang lagi berkarir di solo debut ya. Sebenarnya udah debut di bulan Juli kemarin, tapi album perdana Dead on Me-nya baru di September mendatang nih teman-teman. Dua dia nggak sabar banget sih. Evan akan melakukan comeback kilat bulan depan, tapi dia keren loh. By the way, dia keren banget loh. Dia Juli dia rilis single baru. Juli, Agustus tampil, September bikin album lagi. Wah, keren. Mantap sih. Baru-baru ini dia juga bakal mengumumkan merilis mini album perdananya bertajuk Dead on Me pada September. Rilisan mendatang ini patut untuk diantisipasi oleh penggemar karena Evan dipastikan akan kembali terlibat dalam proses produksinya. Wow, enggak sabar. Evan akan kembali dengan musik baru dan itu diumumkan langsung oleh Believe ya, bahwa nanti mini albumnya diluncurkan pada 7 September 2026. Dilansir dari Star News, Believe Lab mengungkapkan bahwa Dead of Me adalah album yang menyatakan niat Evan untuk terus maju sambil tetap mengendalikan emosinya yang saling terikat. Bersama dengan pemberitahuan ini, agensi juga telah merilis teaser perdana yang identik dengan warna merah menyala. Wah, kayaknya dia ini merah menyala dari ENHYPEN ya. Kayak ikut sampai solo debutnya nih. Terus juga melalui single debutnya Ride or Die, Evan telah menunjukkan kehadirannya sebagai artis yang serba bisa. Ya sih, dia serba bisa. Dengan berpartisipasi dalam penulisan lirik, komposisi hingga produksi selain vokal dan penampilan. Karena itu, penyanyi kelahiran 2001 ini diharapkan dapat lebih mendalami dunia musiknya yang unik melalui album Dead on Me. Wow, gak sabar. Dari tadi Jen ngomong gak sabar terus ya. Iya dong, karena ini adalah apa ya, bias Jen banget gitu ya. Sementara itu juga single Evan yang sebelumnya Ride or Die sukses memuncaki music chart top song di iTunes di 9 negara dan wilayah serta mencapai posisi pertama di tangga lagu Tencent Music Weekly Korea di China. Tidak hanya itu, video musiknya juga meraih peringkat tertinggi di YouTube Daily Popular Music Video Global loh. Aduh, memang keren banget ya idol yang serba bisa ini. Terus Ride or Die adalah lagu alternatif rock yang mencerminkan kehebatan kreatif Evan dalam memadukan berbagai genre secara harmonis. Sedangkan liriknya membahas tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan dan tekad untuk tetap berada di sisi seorang yang dicintai sampai. Wow, siapa tuh yang dicintai? Apakah aku? Kayaknya semuanya deh pada mencintai Evan, dan Evan juga mencintai semua fansnya. Setelah perilisan mini album pertama Dead of Me, Evan akan menggelar showcase di Peace Hill Universitas Kyunghae Seoul pada hari yang sama pada pukul 19 waktu Korea Selatan atau jam 17 waktu Indonesia Barat ya teman-teman dua. Bagi penggemar yang tak dapat menghadiri pertunjukan secara langsung, jangan khawatir ya teman-teman dua, acara ini juga akan disiarkan live di platform Weverse. Wow, dan saluran YouTube resmi Hype Labels. Gak sabar banget gak sih teman-teman dua buat kayak penampilan Evan ini? Aku tuh kayak gak bisa ya kalau ngomongin soal Evan ini, soalnya Evan ini sudah melekat ya. Melekat dari awal ya teman-teman dua. Oke deh, itu dia informasi terakhir yang bisa Jen sampaikan ya teman-teman dua. Ini Jen habis ini mau mutar lagu dari Meska dengan judul Tak Cemburu. Kalian jangan cemburu ya kalau Evan itu punya aku. Aduh, hai. Maaf ya teman-teman dua. Oke, check it out. Tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Ya teman Produa, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, nanti Jen bakal apa ya, pamit undur diri. Karena nanti jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di Produa Jakarta ya, dengan program MLC atau Music Live Chat, di mana nanti narasumbernya ada apa namanya, Iqbal Arya dengan host Edit. Jadi tetap stay tune ya teman Produa, karena nanti setelah MLC juga ada Jaga Malam nanti bersama Kak Dewa. Oke, teman Produa, Jen pamit undur diri dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Produa Jakarta. Oke, tetap stay tune di 90.4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Lancer. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo,
1: what's up bro?
2: What's up,
1: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayaknya 2 bulan lalu kayaknya.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
2: Home, betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus kayak animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa paham ke track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
2: Itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
2: Iya. Malah ini jadi single kedua.
1: Single kedua? Malah dua pertama ya?
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Beda banget ya. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih, apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu, akustik kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih memang.
1: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
1: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, media visit gitu ya, benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
1: Okay.
2: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
1: orang kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget
2: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Ayo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya kayak Phil Perry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Okay.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak. Kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Okay, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Gitu loh. Jadi
0: malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak ini musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak nggak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi nggak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren, gitu, ngeproduce, bah.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak, kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow. Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu.
1: Iya.

0: dulu nggak ada nggak ada lirik apa. Okay. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak itu kayak itu gue terus aja keinget terus, ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay.
0: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh iya iya iya iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Ya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
0: Iya. Karena kita beda, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo, halo, halo.
1: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
2: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
1: Oh,
2: tau gak lo kalau hari minggu sore?
1: Spesifik minggu ya.
2: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay.
2: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari ini.
1: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
2: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
1: iya
2: besok
1: lagi.
2: Ini,
1: iya,
2: aduh
1: iya,
2: besok
1: iya.
2: Ini.
1: Gitu. Bener.
2: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
1: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
2: Kuning
1: ya.
2: Sore menurut
1: kuning
2: gue.
1: Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
2: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
1: iya, udah Senin gitu kayaknya.
2: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
1: masih, ayo olahraga, ayo
2: olahraga, kita makan bubur, makan
1: pulang.
2: Itu kayak
1: Senin.
2: Macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
1: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
2: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
1: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru,
2: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
1: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
2: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
1: Tapi ini udah ada MV atau
2: MV-nya sudah keluar juga.
1: Wow.
2: Udah.
1: Oke. Okay.
2: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
1: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
2: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
1: Oh iya.
2: Iya,
1: wow.
2: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
1: Oh wow. Oke.
2: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
1: See. Wow.
2: Itu bagus banget sih.
1: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
2: Director,
1: ya?
2: benar. Dapat banget shot-shot
1: itu.
2: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
1: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
2: Betul, benar.
1: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
2: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
2: Betul, enak tuh. itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
1: Bagus YouTube.
2: Mantap kamu YouTube.
1: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
2: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
2: Bisa juga.
1: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
2: Bisa juga.
1: Request yang banyak tentunya ya.
2: Betul.
1: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
2: Betul.
1: Apa nih itu bakal?
2: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Oke.
2: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
2: Semoga.
1: Semoga bisa di minggu ini. Ya tahu biar nggak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
2: Iqbal Arya _.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
2: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be. Apa ya, to be confirmed?
1: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
2: Betul.
1: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
2: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
2: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru sih, seru.
2: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produ seluruh Indonesia?
2: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
2: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
2: Terima kasih.
1: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
2: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
2: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti kita tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
2: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Thank you. Sukses selalu buat next single-nya.
2: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
2: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
2: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Oke, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih, dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, teman berdua ya. Dan jam udah nunjukin pukul 8 lewat nih. Ini tandanya ya, kita resmi ke jam jaga malam ya. Jam-jam santai ya, paling santai dan tentunya paling overthinking sedunia nih. Jadi buat kalian yang baru aja selesai dengan rutinitas seharian ya, yang sibuk, masih sibuk scrolling di medsos, di kasur ya, ngerjain tugas kuliah yang deadline-nya mepet, atau malah baru mau mulai perjalanan pulang ke rumah, jadi selamat datang nih ya di kalian mendengarkan frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu tentunya. Dan pastinya nih Dewa bakal nemenin malam panjang kalian di sesi jaga malam ini, spesial mulai dari pukul 10 ini sampai tengah malam pukul 24 ya. Jadi 4 jam ke depan kita bakal isi dengan obrolan seru, tentunya topik-topik random yang tentunya relate banget ya sama kita ya, anak muda ya. Dan tentunya deretan lagu hits pilihan yang siap temani malam kalian nih. Jadi pasang earphone kalian senyaman mungkin, atur posisi yang paling enak ya, PW paling enak. Dan yuk kita mulai malam ini dengan energi positif. Lagu pertama nih ada Jungkook featuring Lato dengan Seven. Check it out.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam nih. Nah, kalau ngomongin dunia perfilman superhero nih, siap-siap buat kalian pencinta Marvel di Palangka. Ada kabar besar banget nih yang baru aja rilis ya. Marvel Studios akhirnya secara resmi mengkonfirmasi kalau mereka sedang menyiapkan film X-Men versi MCU nih, Marvel Comic Universe ya. Tapi ada yang seru nih teman Pro 2 ya. Kabarnya Marvel bakal melakukan perombakan total alias casting ulang para mutan setelah peristiwa besar Avengers Secret Wars nih. Jadi kita bakal lihat wajah-wajah baru yang segar sebagai generasi X-Men ya. Di bawah arahan sutradara Jack Skinner ya. Yang sebelumnya juga menggarap proyek Thunderbolts nih. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi ini ya obrolan kita malam ini juga nih, kalau mutan-mutan legendaris kayak Wolverine, Cyclops, sama Jean Grey ya bakal diisi sama wajah-wajah baru di universe yang benar-benar fresh nih. Kira-kira menurut kalian nih, aktor atau aktris siapa aja sih yang cocok yang meranin MCU versi baru ini? Mungkin kalian bisa ini ya kirim pendapat kalian ya, sambil request lagu di nomor WhatsApp kita di 0811523924 maksudnya itu ya teman Pro 2, atau di Instagram kita di Pro2RRI Palangkaraya tentunya. Okay. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Biru Baru dengan Kalah Lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Produa ya. Dan masih bersama Dewa tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Produa nih, sebentar lagi kan kita bakal ngerayain kemerdekaan ya. Ngomongin soal kemerdekaan nih, seringkali kita tuh langsung tertuju pada adegan pertempuran fisik gak sih? Yang heroik-heroik gitu ya kan. Tapi ada satu sisi perjuangan yang gak kalah krusialnya nih, tapi sering luput dari perhatian kita, yaitu peran diplomasi ya. Jadi ternyata perjuangan Indonesia yang merdeka itu gak cuma soal angkat senjata di medan perang nih. Ada juga strategi diplomasi yang tentunya super canggih dan sangat menentukan juga ya. Jadi lewat serangkaian perundingan panjang, para pendiri bangsa tuh, founding father kita, beradu strategi nih, argumen dan juga kesabaran di meja perundingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional ya. Jadi tanpa diplomasi yang cerdas saat dulu itu, perjuangan fisik saja belum cukup untuk mengantarkan kita pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Begitu ya teman-teman. Dan mungkin ini yang bikin penasaran juga ya, kalau di zaman modern kita lihat diplomasi itu sebagai bentuk kekuatan halus atau soft power ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalian kalau disuruh milih nih, lebih hebat mana, berjuang dengan aksi nyata di lapangan atau berjuang dengan argumen dan diplomasi yang penuh strategi? Kalau Dewa, strategi aja. Jangan yang fisik-fisik kayaknya. Aduh susah. Udah mulai menjadi remaja jompo ya. Dikit-dikit udah sakit pinggang. Aduh. Susah banget itu, susah. Jadi langsung aja kita ke lagu selanjutnya ya. Ada Duka X Serena dari Last Child featuring For Revenge. Check it out.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin

malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian nih para ones dan penikmat K-pop ya, tentunya di Palangkaraya dan sekitarnya siap-siap nih merapat karena ada kabar besar dari salah satu member Twice kesayangan kita yaitu Jonghyun ya. Dari dilansir dari artikel di rri.co.id, Jonghyun resmi membuka babak baru dalam perjalanan karirnya dalam meninggalkan JYP Entertainment setelah 11 tahun bersama nih. Tapi tenang dulu ya teman berdua, keputusan ini diambil karena Jonghyun ingin memperluas sayap ke dunia acting dan resmi bergabung dengan agensi Faro Entertainment ya, yang juga menjadi rumah bagi para aktor populer termasuk sang kakak aktris Gwang Seung-yeon ya. Hebatnya lagi lewat surat pribadinya, Jonghyun sudah menegaskan kalau dirinya

akan tetap menjadi bagian dari TWICE dan memprioritaskan grup yang sudah membesarkan namanya itu. Jadi wow ya, kayak di hijack pun ada di ini ya, di kalangan agensi-agensi entertainment besar tuh juga ada hijack-hijackan gini ya teman-teman, nggak cuma di company-company juga ya. Jadi itu dia infonya ya teman-teman berdua. Dan sekarang kita lanjut nggak sih ke lagu selanjutnya ya, ada Reality Club featuring Bilal Indrajaya dengan I Wish I Was Your Cube. Check it out.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, teman Produa. Dan masih dijaga malam tentunya, teman Produa. Kalau soal ngomongin soal kekayaan budaya Indonesia, rasanya tuh nggak akan ada habisnya ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu punya cerita, tradisi, dan karya seni yang luar biasa nih. Nah, malam ini kita mau kenalan sama salah satu karya keren yang lahir dari program akselerasi musik kreatif dari Kemenparekraf nih. Jadi ada salah satu grup ya yang bernamakan Cilokat ya. Dia tuh punya album yang disupport penuh nih sama Kemenparekraf, yaitu judulnya Akselerasi Mandalika ya. Buat kalian yang belum tahu ya, Cilokat itu sebenarnya adalah musik tradisional khas suku Sasak di Nusa Tenggara Barat nih, dari yang berakar dari permainan gambus ya. Dulunya sering dimainkan buat mengisi waktu senggang dan melepas lelah. Nah, di album ini ada lagu pembuka yang maknanya itu dalam banget gitu. Judulnya itu adalah Resonansi Dunia ya. Jadi lagu ini bercerita tentang bagaimana budaya luar masuk ke daerah Lombok, sekaligus jadi pengingat buat kita semua, khususnya generasi muda, buat terus menjaga adat dan budaya sendiri agar tidak luntur dan tergoyahkan ya. Jadi mungkin kalian yang udah mulai penasaran sama gimana sih lagunya, ini dia Cilokat dengan Resonansi Dunia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman berdua, dan selamat malam ya. Masih dijaga malam, dan sekarang kita di waktu 21 waktu Indonesia bagian barat. Waktunya kita ada di program apa, ayo? Program cerita cinta ya. Dan gimana ini? How was your day? How was your day? Semoga selalu ini ya, selalu diselimuti rasa hangat dan tenang gitu. Mungkin malam ini kita mau bahas lagu aja kali ya. Lagu yang bikin apa ya? Bikin kita bakal tentang gimana sih definisi cinta yang paling ideal gitu ya. Kalau mungkin biasanya di film-film romantis gambarin cinta itu lewat adegan dramatis atau kejutan yang serba mewah gitu ya. Tentunya malam ini kita mau membedah sudut pandang cinta yang jauh lebih membumi, yaitu kenyamanan dan menjalani hari bersama orang yang kita sayangi tentunya. Jadi Dewa udah nyiapin satu track manis nih dari Ardhito Pramono yang pas banget buat menggambarkan momen-momen harian itu secara sederhana namun ngena banget nih. Mungkin biar makin dapet vibes hangatnya, mungkin kita dengarkan dulu kali ya. Jadi kalian bisa sandarin dulu badan kalian ya, cari pojok-pojok teraman, dan mari kita dengarkan bersama karya dari Ardhito Pramono yang berikut ini, yaitu Waking Up Together With You. Check it out.

bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik teks otomatis di video, diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Dewa ya di cerita cinta ya teman produa. Jadi tadi ya baru kita dengerin sebelum lagu yang barusan ya, ada Waking Up Together With You dari Ardito Pramono ya. Jadi musik jazz popnya tuh benar-benar santai dan sukses bikin suasana malam hari ini semakin nyaman dan tenang gitu. Jadi lewat lagu ini, Ardito tuh membedah bentuk cinta yang paling jujur, yaitu kebahagiaan dalam hal kecil di pagi hari nih. Mulai dari menyeduh kopi bersama ya, menikmati sinar matahari pagi, sampai mendapati sosok yang kita cintai itu ada di samping kita saat membuka mata gitu. Jadi ada satu bagian lirik yang menangkap kehangatan itu secara manis nih. Jadi liriknya gini ya, waiting for the morning sun to shine yeah, to see your eyes looking into mine. Tahu nggak bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Kalau nggak tahu, belajar lagi deh teman berdua ya. Jadi bagian ini mengungkap gimana sih momen intim ya yang sederhana tapi punya kedalaman emosional yang kuat, di mana kebahagiaan terbesar kita nggak diukur lagi dari petualangan liar di luar sana, melainkan dari kehadiran seseorang yang membuat pagi hari itu terasa aman gitu. Jadi sebelum kita membedah kenapa sih kondisi seperti ini jadi tujuan akhir dari banyak hubungan yang sehat, mungkin kita ini kali ya, dengerin lagu yang lain dulu kali ya. Setelah yang satu ini tentunya nanti kita lanjutin lagi. Ini ada Fizz dengan Nina, check it out.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Cerita Cinta ya. Melanjutkan bedah lagu dari Ardito Pramono nih. Tadi kalau kita udah kaitkan dinamika hubungan romantis ya dari lagu Waking Up Together With You, sebenarnya berbicara tentang fase secure attachment ya, atau rasa aman yang matang gitu. Di dalam hubungan kita biasanya diselimuti oleh spark atau letupan-letupan ya, percikan-percikan emosi yang menggebu-gebu. Tapi seiring berjalannya waktu, letupan itu bakal bertransformasi menjadi domestic intimacy ya. Jadi sebuah kenyamanan di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri sepenuhnya tanpa perlu berpura-pura. Jadi ada beberapa pelajaran penting ya yang kita bisa ambil dari lagu ini buat hubungan jangka panjang gitu. Jadi yang pertama adalah cinta adalah tempat pulang nih. Pasangan yang tepat adalah seseorang yang kehadirannya memberikan rasa tenang ya, at peace. Bukan seseorang yang terus-menerus membawa konflik atau ketidakpastian, atau biasanya disebut chaos gitu. Yang kedua nih, menghargai momen biasa, keindahan hubungan yang awet terletak pada kemampuan kita untuk menikmati momen-momen biasa seperti ngobrol di meja makan atau sekedar diam bersama tanpa merasa canggung gitu. Yang terakhir, jadi ada bentuk komitmen nyata, memilih untuk bangun tidur setiap hari di samping orang yang sama adalah bentuk komitmen harian yang terus saling mencintai dalam kondisi baik ataupun buruk nih. Jadi mungkin pesan Dewa buat kalian semua malam ini, kejarlah cinta yang tidak hanya membuat jantungmu berdebar keras di awal, tapi juga yang mampu memberikan kedamaian di setiap pagi dalam hidupmu. Jadi Dewa pamit dari Cerita Cinta malam ini. Jadi ini nikmati malam kalian ya, syukuri kehadiran orang-orang tersayang, dan bye-bye. Sampai jumpa di program selanjutnya. Ini dia Olski dengan Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian.

berupa aba-aba, pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil pangan, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

0: menikmati keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Waktu sudah hampir di pukul 23 ya teman bro 2 ya. Jadi itu tandanya waktu kebersamaan kita harus berakhir nih. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani malam ini dengan cerita canda dan berbagai opini seru ya. Tentunya senang sekali bisa berbagi frekuensi dengan kalian di tengah sunyi malam Palangkaraya. Jadi tetap jaga kesehatan, beristirahat dengan tenang bagi yang udah bersiap untuk tidur ya. Dan semoga besok kalian bangun dengan energi yang lebih segar ya. Tapi buat kalian yang masih ingin beraktivitas atau belum bisa memejamkan mata ya, jangan beranjak dulu dari 92,4 FM tentunya ya. Karena di 1 jam ke depan kita bakal masuk ke segmen Just Music nih. 1 jam penuh full musik tanpa ada jeda ya, yang tentunya siap jadi teman setia kalian sampai tengah malam nanti. Jadi Dewa pamit undur diri, selamat beristirahat and keep it lock hanya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Lagu selanjutnya nih ada Jenny dengan Less Than a Lover. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Esensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelia. Hujan karya Terelia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 11 Agustus tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Programa 2, Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pradua, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Amala yang kembali menyapa di Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, hari ini tanggal 12 Agustus, hari Rabu ya. Di Sepada ada Amala. Nanti di Santai Siang, teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Dewa. Terus di Sore Ceria ada Jen. Dan di Jaga Malam nanti bakal ada Harus Pan. Kita bakal seru-seruan bareng sepanjang hari ini, teman Pro 2. Tapi by the way, tadi pagi perjalanan menuju ke sini Amala tuh salpok sama ada kayaknya anak-anak gitu ya, entah mungkin SD atau SMP. Dia baru aja habis sholat subuh, terus pakai baju gamisan, masih pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko warna putih pula. Terus habis dari masjid dia jogging, teman Pro 2. Itu aku kayak wow, ini anak muda zaman sekarang tuh kayak udah megang kekayaan dunia kayaknya. Nah teman Pro 2, mungkin kalau kamu ada waktu luang, gak ada salahnya buat olahraga sesimpel kayak jalan kaki atau jogging. Atau mungkin kamu bisa melakukan aktivitas yang tidak biasa kamu lakukan seperti pada hari-hari biasanya. Biar apa? Biar kamu tuh gak stres, teman Pro 2. Karena di cuaca kayak sekarang buruk gitu ya, udaranya juga lagi terkena polusi yang buruk. Nah teman Pro 2, gak ada salahnya buat kamu cari sesuatu untuk stres relief kamu. Misalkan kayak kamu yang hobi ngelukis, atau mungkin kamu suka dekor rumah gitu, lakukanlah teman Pro 2 ya. Jadi gak harus sempurna dulu baru kita bergerak. And by the way, habis ini kamu bakal dengerin ada jazz music dan juga ada renungan pagi Kristen ya, dari Pendeta Henny Christianus dengan judul Tetap Baik Meskipun Dijahati. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ada lagu pop in nasional Indonesia dari Judika, Aku Cinta Indonesia.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung bah, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, nggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Nggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya nggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites lu gitu kan. Coba kalau kita mau jujur. Gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balaslah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi likuiditasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 12 Agustus pukul tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari kesuksesan film Spider-Man dengan judul Brand New Days yang terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office. Film ini telah meraup sebesar 145 juta US dollar atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Ini menjadikan sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa hingga kini. Hanya 8 film yang pernah tercatat mendapatkan lebih dari 100 juta US dollar pada akhir pekan kedua. Tahun Pro 2 kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Marvel Studios mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung termasuk Sadie Sink, Skin Connor, dan juga Samara Weaving. Film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jack Skier. Proses produksinya juga diperkirakan dimulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Nah, Tama Pro 2, demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. By the way, pagi hari enak banget kalau misalkan kita keluar rumah, buka jendela, buka pintu, atau mungkin lagi bersih-bersih rumah dan merasakan udara pagi yang begitu segar. Karena ternyata teman Produa, gara-gara kabut tebal beberapa hari ya, terus alhamdulillah di Palangkaraya tuh pagi-pagi tuh kabutnya belum terlalu pekat kayak kalau misalkan di siang hari. Jadi pagi hari tuh udaranya masih fresh, masih enak banget. Dan gara-gara itu juga aku jadi kayak nyadar kalau misalkan udara bersih gitu ya, udara yang nyaman untuk dihirup itu juga adalah salah satu nikmat terbesar dari Tuhan ya ternyata teman Produa. By the way teman Produa, kamu tahu baru aja diumumkan, aku juga kaget ya, ternyata Ariana Grande itu mengumumkan rencana untuk mengambil jeda atau hiatus dari dunia hiburan. Katanya keputusan ini akan mulai berlaku setelah ia menyelesaikan rangkaian konser dunianya, yaitu Eternal Sunshine Tour yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 September nanti. Nah, teman Produa, sebenarnya nggak ada yang tahu ya alasan pastinya kenapa si Ariana Grande itu harus hiatus, karena beberapa waktu juga banyak fans dari seluruh dunia atau pemerhati musik juga memperhatikan Ariana Grande ini kok makin kesini makin berubah gitu. Dulu kan dia berisi ya teman Produa, makin kesini makin kurus, kenapa nih gitu kan. Nah, tapi Ariana Grande itu teman Produa udah konfirmasi juga dan menyatakan kalau misalkan jangan pernah menilai orang tuh dari penampilan luarnya. Aku setuju sih kata Ariana Grande, karena dia bilang menurut pendapat kalian publik gitu ya, pada saat dia lagi berisi, dia lagi terlihat sehat, mereka merasa bahwa Ariana Grande tuh lagi di puncak baik-baiknya. Sedangkan sekarang kan dia sangat-sangat jauh ya, ada penurunan berat badan yang begitu signifikan, dan orang-orang menganggap bahwa dia lagi ada tekanan mental, ada pressure atau apa segala macam. Nah, Ariana Grande justru mengkonfirmasi bahwa di saat ini meskipun badannya terlihat sangat kurus gitu ya, tapi dia katanya sedang menjalani pola hidup yang sangat-sangat sehat, dan dia juga mentalnya lebih baik daripada waktu dianggap sehat oleh kebanyakan orang gitu katanya. Jadi gak ada yang pernah tahu ya teman Produa. Nah, cuman hiatusnya ini teman Produa, alasan Ariana Grande adalah katanya pengen beristirahat dari sorotan media, terus dia juga pengen lebih memulihkan diri dan fokus pada kehidupan pribadi setelah bertahun-tahun aktif berkarir. Aku setuju sih, apalagi artis luar negeri ya teman Produa, itu mereka sekali tur dunia aja kayaknya udah bisa menghidupi diri mereka puluhan tahun deh. Makanya kayak Lady Gaga, siapa lagi, Justin Bieber gitu, mereka hiatus berkali-kali mah rezeki tetap ada gitu, saking banyaknya uang yang mereka hasilkan selama melakukan konser gitu. By the way teman Produa, ada juga spekulasi miring terkait Ariana Grande, cuman dia membantah gitu ya. Ia sempat buka suara di sela konsernya dan menegaskan keputusan ini bukan karena masalah kesehatan yang darurat, melainkan rencana jeda yang memang sudah dipikirkan secara matang untuk menjaga kesejahteraan mental dari derasnya komentar publik. Karena Ariana Grande tuh ngerasa, aku nih sehat-sehat aja loh, aku lagi menjalani the best version of my life sebenarnya. Cuman namanya orang gitu ya, selalu aja memberikan komentar yang kuat Ariana Grande. Dan teman Produa, jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya, tetap di Produa teman terbaik kamu.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang fans tuh sering banget ya khawatir ketika idol mereka terlalu banyak bekerja. Makanya hiatus atau mengambil waktu istirahat dari dunia hiburan yang biasanya dilakukan oleh para musisi, aktor, aktris ataupun selebriti karena alasan berbagai macam, entah itu kesehatan, pendidikan mereka ataupun masalah pribadi, itu sering diambil sebagai solusi teman Pro 2. Nah, cuman gimana sih mereka tetap mendapatkan uang gitu ya. Jadi ada namanya royalti karya, pendapatan dari lagu yang diputar entah itu di radio, di tempat umum atau platform musik digital, serta penayangan ulang film ataupun sinetron lama teman Pro 2. Terus juga sekarang tuh kan serba digital ya, jadi banyak banget ada pendapatan dari iklan ataupun AdSense melalui entah itu kanal YouTube, media sosial ataupun arsip video lama yang tetap ditonton oleh publik gitu ya teman Pro 2. Jadi banyak gitu sumber penghasilan meskipun mereka hiatus, dan juga bisa dari kontrak brand ambassador atau mereka ada bisnis pribadi ataupun ada tabungan dan investasi ya teman Pro 2. Makanya kadang ya artis tuh bisa lama banget nih hiatusnya, sampai-sampai fans tuh kayak mencari gimana ya kabarnya gitu, gimana ya karyanya. Plus juga teman Pro 2, kalau misalkan artis tuh mereka selalu bikin karya terus, selalu konsisten atau enggak ada waktu jeda gitu, kadang kita pun sebagai fans kayak bosan gitu, ada yang baru kayak beralih lagi ke yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menciptakan tetap dekat gitu ya sama fans, tapi dengan cara ada waktu breaknya juga teman Pro 2. Jadi gak selalu ada, jadi kehadiran mereka itu benar-benar dinantikan. By the way, jangan kemana-mana, tetap di informasi update pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

kamu berdua, siapa dari kamu yang pernah nonton drama Korea yang judulnya The Trauma Code? Atau mungkin kamu pernah nonton film Teach You Listen? Atau mungkin kamu baru aja lagi nonton Spooky in Love? Nah, teman pro 2, by the way, ketiga drama yang rame banget ya dan dapat rating tertinggi itu ada diperankan salah satu pemeran utamanya, yaitu Hayoung. Tapi teman pro 2, baru saja ada informasi ternyata Hayoung ini katanya lagi digoreng habis-habisan sama Knets, teman pro 2, gara-gara ia sempat mengisi sebagai bintang tamu di salah satu podcast. Terus dia tuh oversharing gitu ya terkait dengan asal-usul keluarganya. Jadi yang dia tahu, dia tuh dari papa mamanya gitu tuh adalah dokter. Jadi memang dia tuh udah jadi dokter ternama keluarganya. Terus juga dia punya kakek, teman berdua. Nah, kakeknya ini ternyata dulu tuh dianggap kakeknya buyut, kakek buyut dari Hayoung itu pro sama negara musuhnya dari Korea Selatan pada saat itu. Jadi Beastus Entertainment awalnya membantah gitu ya dugaan bahwa Dr. Ahsan Ho, kakek buyut Hayoung, itu terlibat aktivitas pro Jepang setelah namanya dikaitkan dengan organisasi Daejeong Chinmokhae. Setelah verifikasi lanjutan, agensi mengakui catatan Ahsan Ho sebagai anggota dewan Daejeong Chinmokhae pada tahun 1916 dan meminta maaf atas bantahan yang terburu buru. Kemudian agensi menyatakan insiden ini menegaskan pentingnya pemeriksaan fakta sejarah. Hayoung disebut prihatin dan akan menjalani aktivitas mendatang dengan lebih hati-hati serta rendah hati. Banyak dari fansnya di luar Korea Selatan yang menyayangkan atas tindakannya yang begitu oversharing gitu ya, karena karirnya lagi di puncak-puncaknya nih, teman pro 2. Jadi jangan sampai dulu deh dia kena cancel culture gitu ya, karena kalau dipikir-pikir yang salah kan bukan dia ya, kita pun gak bisa milih ya teman pro 2 mau lahir dari keluarga mana. Apalagi Sayong nih, aku suka banget sama actingnya dia gitu. Kayak dia tuh actingnya tuh kayak fresh banget. Bahkan ada beberapa netizen juga yang berpendapat kenapa dia tuh selalu menarik buat dilihat di drama-drama Korea, karena orang-orang Korea Selatan itu kan cantik-cantik memang ya teman pro 2. Tapi kalau misalkan ada yang cantik tapi punya ciri khasnya sendiri yang susah banget dijelasin, salah satunya adalah An Sahyong ini. Karena ternyata usut punya usut, dia juga ada keturunan Jepangnya teman pro 2. Bahkan ada yang mengira dia tuh memang sebenarnya blasteran Jepang gitu, karena kalau dilihat wajahnya tuh lebih ke Jepang daripada ke Korea Selatan. Begitu teman pro 2. Tapi semoga tidak kena cancel culture ya. Cuman kalau dari beberapa artikel yang malah baca teman pro 2, sebenarnya Sayong ini tuh udah pengen melakukan interview terkait drama terbarunya Our Sticky Love, tapi ternyata resmi dibatalkan gara-gara ada kasus ini. Pokoknya kalau di Korea Selatan tuh cepat banget cancel culture-nya, terutama pada aktris ataupun selebritis perempuan. Entah kenapa teman pro 2 ya. Tapi kalau cowok itu kayak pasti ada banyak pembelaan gitu. Intinya tetap semangat Sayong, semoga tidak sampai kejadian gitu ya teman pro 2. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi dengan Enjang. Udah pukul 7 pas nih teman Pro 2. Kali ini kita akan membacakan data akselerasi musik dari Hip Hop Party yang berjudul 72 Crew. Jadi 72 Crew merupakan grup asal Merauke yang beranggotakan Axe, Agil Fuego, dan Stefan D. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew tak jarang tampil di berbagai showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap dan Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasi dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop.
1: Cio, sabar, tahan. Ini mantap nih kayaknya. Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.